0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

aku hadirkan buat kamu semuanya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang aku kutip dari rri.co.id. Lampoi DKI Jakarta, IPM Banda Aceh tertinggi nasional katanya ya. Nah, di mana untuk informasi kebanyakan pandangan orang awam, pembangunan yang maju diukur dari jalan mulus, gedung baru dan terus tumbuh ya. Namun untuk BPS sendiri, kualitas sebuah daerah diukur dari hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Di mana ukuran kualitas menyangkut tiga hal, seberapa sehat warga bisa hidup, seberapa baik pendidikan mereka dan seberapa layak penghidupan mereka. Itulah yang dirangkum dalam indeks pembangunan manusia atau IPM ya. Nah, di mana juga katanya BPS membagi IPM menjadi 4 kategori yang rentang nilainya itu mulai dari rendah 60, di bawah 60, sedang 60, 70, tinggi 70 sampai 80 hingga sangat tinggi 80 ke atas. Nah, di mana juga teman Pro 2 ya. Di sini dengan IPM 89,55 Banda Aceh sebagai sebuah kota bahwa melampaui kecapaian DKI Jakarta sebagai provinsi menurut portal info publik ya. Maka ini juga melampaui kota-kota besar lain seperti Yogyakarta dan juga Denpasar katanya gitu ya. Perbandingan ini juga perlu dicermati, Banda Aceh adalah sebuah kota administratif sementara DKI Jakarta adalah provinsi yang mencakup jutaan warga. Tapi perbandingan ini tetap signifikan sebagai ukuran kualitas pembangunan manusia yang dicapai yang pastinya ya. Sekilas informasi yang sudah aku hadirkan, semoga bisa bermanfaat teman Pro 2. Dan lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,8 PKH. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu yang pastinya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

akan hadir untuk kamu semuanya dengan informasi-informasi terupdate, dan juga yang pastinya masih kita tunggu partisipasi kamu yang mau request, yang mau titip salam, atau juga mau dengarkan informasi-informasi apa yang ingin disampaikan. Nanti boleh langsung aja chat di WhatsApp ya, di 0811 732 926 yang pastinya ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pastinya bisa juga langsung request di pagi ini. Nanti ada informasi terupdate yang pastinya sesudah lagu yang sudah aku pilihkan ini kita dengarkan dulu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang aku kutip dari rri.co.id di kesempatan pagi ini ya. Dan informasi ini juga tentang akses putus warga desa pemulihan jalur Emang Enang gitu ya. Di daerah Benar Meriah sendiri ini, masyarakat Kecamatan Pintu Rima Gayo, Kabupaten Benar Meriah itu mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak parah katanya ya. Nah, warga juga mengeluh belum adanya penanganan sama sekali dari pihak terkait sejak bencana banjir melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025 lalu. Wah, udah lama banget gitu ya. Harapan besar agar jalur transportasi ini segera dipulihkan menjadi prioritas utama warga demi memutar kembali roda perekonomian dan mobilitas harian mereka. Itu dia teman Pro 2 ya. Nah, di mana untuk sangat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jalur ini membuat mereka meminta pemerintah tidak lagi mengulur waktu untuk melakukan penanganan darurat. Warga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang terbengkalai itu adalah satu-satunya solusi agar distribusi hasil bumi dan juga transportasi harian bisa kembali berjalan dengan aman. Ya, sekilas informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 dari rri.co.id, semoga bisa bermanfaat. Kembali untuk lagu-lagu hiburan kita dengarkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune yang pastinya. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan juga.

Taman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Ya, itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 8.14 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi juga buat kamu yang mau request, boleh ya, masih kita tunggu partisipasinya. Dan hanya untuk informasi juga bahwa di kesempatan hari ini ada yang sudah request dari seseorang ya, minta lagu darinya Reisha featuring Roni ya, dengan Tetap Bukan Kamu. Jadi siapa kalau bukan kamu gitu ya. Langsung aja kita dengerin, semoga lagu ini bisa menghibur kamu semuanya, khususnya buatnya seseorang yang sudah request di pagi ini. Ini dia lagunya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman-teman dari manapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz. Kembali informasi aku diharkan buat kamu yang aku kutip dari Halo dot ya. Di sini tentang mengenal susu paling tinggi protein dan manfaatnya. Tahu nggak teman Pro 2? Kalau kita punya bayi dan balita, batita juga, itu kan pasti butuh yang namanya nutrisi tambahan selain dari makanan sehari-hari. Oke, informasi ini nanti aku lanjutkan setelah lagu yang satu ini.

Oke, nomor 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune kembali dengan informasi yang sudah aku pilihkan tadi. Ada beberapa yang namanya susu paling tinggi protein dan manfaatnya ya. Katanya di sini memiliki asupan protein yang cukup adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, mulai dari membangun dan juga memperbaiki jaringan. Jadi khusus banget untuk kaula muda gini ya, yang punya bayi dan balita, rekom banget susunya yang apa gitu yang bagus. Secara umum, susu sapi, unta, dan berbagai produk suplemen protein merupakan pilihan dengan kandungan protein paling tinggi. Sapi itu menawarkan keseimbangan nutrisi yang baik dan mudah juga diakses. Nah, di mana susu unta juga memiliki profil protein tinggi, namun ketersediaannya itu terbatas banget di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, di mana di sini ya, seringkali dengan tambahan nutrisi lain untuk pemulihan otot dan juga kebutuhan fisik. Nah, ada yang namanya nih berbagai pilihan susu paling tinggi protein, susu sapi salah satunya, susu unta, dan juga di sini ada suplemen protein yang bagus, protein kalsium dan juga campuran protein. Taman Pro 2, kamu di usia yang sudah rentan di atas 40 tahun ya, juga harus wajib mengkonsumsi yang namanya vitamin. Jadi kemana-mana setelah yang satu ini, kembali nanti informasi-informasi terakhir aku hadirkan buat kamu semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya, dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Prodia yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu, semoga bisa bermanfaat. Dan informasi ini aku kutip dari drri.co.id. Ada bot wisata terbalik dihantam badai di ujung Pancu, ya. Nah, di mana dari daerah Banda Aceh sendiri, kecelakaan kapal wisata terjadi di perairan Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat kemarin, 15 Mei 2026 sore. Sebuah bot yang membawa 8 orang penumpang dan awak kapal dilaporkan terbalik, ya, akibat angin kencang yang hendak menuju ke Pulau Tuan. Seluruh korban juga berhasil selamat dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, adapun 8 korban yang selamat itu usia ada yang masih 8 tahun, ya, dan lainnya sudah usia dewasa. Nah, setelah menerima laporan, tim resu juga dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banda Aceh bergerak menuju lokasi untuk pukul 17.30 dengan membawa sejumlah peralatan SAR, termasuk satu unit rescue car dan juga perahu karet yang pastinya, ya. Nah, untuk operasi SAR sendiri melibatkan sejumlah unsur, di antaranya ada KPP Banda Aceh, Polsek Pekanbada, ada Koramil Pekanbada, ada Satgas SAR Banda Aceh, serta masyarakat setempat yang pastinya. Nah, di sana Basarnas juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban hilang dalam insiden tersebut, ya. Ya, alhamdulillah tidak ada insiden atau korban jiwa, itu sungguh sangat-sangat diharapkan, ya. Nah, kembali kita akan mendengarkan nih teman Pro 2, lagu-lagu brand yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune di 92,6 MHz, ya. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
6: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Ambergris atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Di Santai Siang edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Gimana libur panjangnya teman peradua? Pasti seru banget ya. Tapi kadang-kadang yang kita butuhkan dari libur itu bukan cuma jalan-jalan aja ya teman peradua, tapi berhenti sebentar dari hidup yang terlalu

Dan kita masuk request teman pura 2 dari Kak Lara ya. Kak Lara request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah, teman pura 2.

0: Teka dulu sini, teka, teka, teka. Eh, lihat dia itu sana tahu. Ih, sih, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman pro 2 suka enggak liburan yang menantang? Menantang gimana nih? Kayak enggak biasa dari biasanya, atau kita pergi ke tempat yang mana orang tuh enggak mau pergi tapi kita mau nyobain.
1: Kenangan tentang caraku menemukan dirimu.
0: Kadang-kadang tuh aku suka lihat TikToknya Juju teman berdua. Dia tuh travelingnya luar biasa ya. Jadi kita juga betah liatnya. Walaupun kayaknya kalau kita di posisi dia, aduh ntar dulu deh, gak siap juga lagi. Tapi ya mungkin kalau emang mau menguji nyali, ya kan kemana gitu misalnya. Siap-siapin mental juga sama budgetnya.
1: Jangan puisi untuk menyuratkan cinta ini.
0: Wah, Kak Lara nih nge-text aku lumayan panjang ya, teman peradua. Kita masih bahas soal liburan, soalnya Kak Lara ini ngomong gini teman peradua. Kadang ya, di tengah ramainya liburan dan bahagianya dunia, kita tuh lupa sama satu hal. Kalau kita tuh juga butuh pulang. Wah, butuh pulang nih. Bukan hanya tubuh yang lelah karena pekerjaan atau rutinitas, tapi ada jiwa juga yang sering lelah karena terlalu jauh dari Allah. Ada yang milih liburan keluar kota untuk mencari ketenangan, padahal ketenangan paling mahal sebenarnya lahir saat hati dekat dengan Sang Pencipta. Sebab sejauh apapun kita pergi, kalau hati ini kosong dari syukur dan ibadah, tetap akan terasa sepi. Iya sih ya teman peradua, kadang kita nyari ketenangan ya, happy, healing, tapi pulang-pulang aduh makin nambah stres.
1: Tetap cantik rambut panjangmu.
0: Oke, next, Kak Lara juga bilang, dan sesederhana apapun liburan kita ya, bahkan hanya di rumah aja, kalau hatinya dipenuhi rasa syukur, itu tuh bisa menjadi nikmat yang luar biasa.
1: Dunia telah aku habiskan.
0: Ada di kondisi mungkin kita tuh pengen ya, kayak teman-teman keluar kota, misalnya keluar negeri atau kemana gitu, tapi kita cuma bisa liburan di rumah aja. Sebenarnya itu harus disyukuri juga teman berdua. Itulah waktu kita me time ya. Waktu kita untuk mempercantik rumah kita juga, mempercantik diri juga ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. And the point is, ya teman peradua, Kak Lara bilang gini, terkadang Allah tidak meminta kita pergi ke tempat yang mewah untuk bahagia. Cukup diberi waktu berkumpul dengan keluarga, masih bisa makan bersama ya, masih bisa tertawa, masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan sujud, itu sudah menjadi bentuk liburan yang sangat indah. Jadi buat kamu ya teman peradua ya, tim yang lagi menikmati liburan, jangan lupa istirahatkan hati juga nih, pesan Kak Lara teman peradua. Jangan cuman sibuk mengabadikan pemandangan tapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah, karena pada akhirnya ya tempat pulang paling menenangkan bukanlah destinasi wisata tapi juga hati yang kembali dekat kepadanya. Dan bagi kamu teman peradua yang masih menikmati libur panjang ya, Kak Lara bilang selamat menikmati libur panjang. Semoga bukan hanya badan yang kembali segar, tapi juga iman yang kembali kuat. Terima kasih banyak Kak Lara. Tadi lagu Kak Lara sudah kita putarkan ya, Utopia, lagu Rasa Ini Indah. Dan sekarang teman peradua ya, spesial untuk kamu ada Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.
2: Hanya.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Emang kalau liburan itu teman berdua yang dicari selain ketenangan ya kan, tempat baru, sesuatu yang baru, atau ya pergi lagi ke tempat yang sudah pernah kita pergi karena memang tempatnya cocok dan bikin kita tuh jadi lebih tenang, healingnya juga lebih lebih ada waktu jeda yang menenangkan. Dan biasanya kalau liburan ya teman perdua kita tuh suka juga nyobain jajanan ya kan, kulineran, apalagi shopping bareng-bareng yang bisa dibilang unik dan gak biasa ya, biar bisa dipajang nanti di ruang tamu, biar kalau ada tamu yang datang itu kok unik, dari mana, beli di mana, terus ya cerita ya kan apa flexing ya. Tapi beda ya teman perdua kita tuh kalau udah liburan ada sesuatu yang kita bawa, kita tuh bisa sharing ke orang-orang, jadi orang juga pengen kesana dan mencoba sesuatu yang baru juga. Dan siang ini Mas Theo ya ceritain tentang keseruan dia yang liburan ke Semarang. Jadi Mas Theo ini cerita, teman perdua, aku yang sukanya nyoba berbagai jajanan kuliner. Jadi dia cerita kalau dia itu liburan ke Semarang dengan orang tuanya. Jadi jalan-jalan ke pusat gitu ya kan, dan oleh-oleh khas Semarang. Dia ada ngelihat lumpia, ya lumpia Semarang, terus juga ada bakpia sama wingko babat, ada juga mochi. Pokoknya enak banget katanya. Terus dia juga ngelihat kuliner khas Semarang tuh kayak lumpia dan lain sebagainya, pokoknya enak dan jos banget. Sumpah liburan saya ke Semarang tuh katanya seru. Jadi kalau bisa dibilang Mas Theo ini merekomendasiin kamu teman berdua ya, cobalah pergi ke kota lama Semarang. Mas Theo juga request lagu, oke Mas Theo ya, lagu Asma Liberasi dari Sogi Bornean. And here we go teman berdua.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Balik hari ini hari Senin ya teman peradua. Setelah libur panjang terus kembali ke aktivitas seperti biasa, aktivitas dan rutinitas ya, kerja dan masuk sekolah. Ada gak rasa-rasa berat atau malah kamu ngerasa kayak lebih fresh lagi? Udah libur panjang minta nambah libur lagi. Waduh.

Emang kalau liburan ya, apalagi bisa dibilang lumayan panjang, kita tuh masih aja kebawa suasana santainya. Jadi tiba-tiba kayak udah mode on lagi ke rutinitas biasanya. Take relax, check your time dulu teman perdoa ya. Mungkin ada juga yang gak bisa check your time. Ya udah, gaskan aja. Semoga yang baik-baik selalu menyertai kita. Oke, kayak lagunya Aurelia, Baik Untukku.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Allez.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman.

selamat siang teman Pro2 semuanya. Ya, senang banget bisa nemenin siang kamu di jam 2 siang ini menuju jam 3 ya teman Pro2. Dan kita ngobrol santai aja tentang sesuatu yang mungkin sering kita lupa juga ya, padahal penting banget dalam hidup, yaitu kesehatan diri. Kadang selagi masih muda kita juga sibuk ya dengan dunia kita sendiri, nongkrong, main game, apalagi selain ya tugas, dan mungkin ada juga dari kamu yang kerja ya sambil sekolah juga, sambil kuliah, bahkan ada yang sampai lupa istirahat. Teman Pro2 baru sadar ya betapa pentingnya sehat ketika badan itu mulai drop. Bisa dibilang begadang ya udah dianggap biasa, enggak anak muda banget kalau enggak begadang. Makan enggak teratur, banyakan minuman-minuman manis ya teman Pro2. Kita enggak nyalahin ininya, cuman kadarnya. Kadang-kadang suka bablas gitu ya, padahal udah cukup sehari itu ya udah sekali ya kan teman Pro2, atau seminggu ditakarlah 2-3 kali, enggak perlu sering-sering. Apalagi kalau main HP sampai lupa tidur. Waduh, coba deh teman Pro2 diset ulang lagi. Harusnya gimana? Harus kita jaga diri. Ini jadi investasi juga dalam waktu yang panjang. Jangan sampai ada rasa kayak karena merasa masih muda nih ya, jadi aman gitu ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

coba jujur deh teman Pradua, siapa yang tadi malam tidurnya lewat jam 1 malam? Oh, karena terbiasa ya teman Pradua. Jadi kalau tidur sebelum jam 1 malam ada yang ngerasa aneh. Ah, kecepatan tidurnya. Tau gak sih banyak orang yang rela bayar mahal untuk sehat. Hal sederhana seperti bisa berjalan, bernafas normal, makan makanan enak ya, itu jadi nikmat paling besar. Mungkin dari kita juga apa ya, ngerasain sehat itu sering baru terasanya ya ketika sakit datang. Gitu kita jadi mikir ya, wah nikmat sehat itu emang luar biasa.

sebenarnya nggak harus langsung yang olahraga berat ya teman peradua. Jalan kaki aja paling nggak 20 menit itu udah bagus banget buat tubuh. Yuk mulai hari ini coba buat gerak lebih banyak

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Taman Mura 2 Hari Museum Internasional 2026 mengangkat tema Museum Menyatukan Dunia yang Terpecah secara global tahun ini. Dan tema ini menyoroti peran museum sebagai ruang dialog, inklusi, dan perdamaian antar masyarakat dunia. Museum dinilai memiliki peran penting menjembatani kesenjangan budaya, sosial, hingga geopolitik di berbagai negara saat ini. Selain itu juga, Taman Mura 2 Museum juga menjadi ruang pembelajaran ya, pembelajaran yang terpercaya untuk memperkuat saling pengertian antar komunitas dunia.

Dan sejak tahun 2020, Hari Museum Internasional diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada tahun 2026, peringatan ini mendukung 3 tujuan pembangunan berkelanjutan utama di dunia. Dimana tujuan pertama yaitu mengurangi ketidaksetaraan atau reduce inequalities dalam berbagai negara dan komunitas dunia. Selain itu, museum juga mendukung terciptanya masyarakat damai, adil, dan inklusif secara global. Hari Museum Internasional 2026 turut mendukung penguatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan di berbagai negara dunia. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan antar lembaga budaya dan masyarakat internasional.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu ya, hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, gimana kabar kamu sore hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan maupun juga semangat ya, luar biasa kembali bisa menjalani aktivitasnya hingga sore nanti. Dan untuk kamu mungkin yang sudah berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2 juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual teman Pro 2 nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar kita semua, yang pastinya tetap bersama kami di program 2 era di Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusin.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kali ini coba kami temani dengan info-info aktual ya teman Pro 2, untuk menemani suasana siang kita menjelang sore. Info kali ini dari Banda Aceh, seperti diberitakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, dan semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa menurut kata mualim di Banda Aceh pada Senin 18 Mei 2026. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Dan selain itu teman Pro 2, karena itu Nurlis juga menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh, dan di sisi lain karena itu mualim meminta seluruh masyarakat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya, dan pembiayaan juga akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA, kata mualim. Jadi tidak ada pembatasan desil untuk masyarakat jika ingin berobat. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami dan program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak ya. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, baru saja kita mengumandangi seruan ajan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan kebersamaan kamu masih bareng saya Rahman Akbar, yang menemani suasana sore kamu seperti biasanya hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan seperti biasanya teman Pro 2 ya, kita akan hadir

0: Kamu kepo dan narsis.
1: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, saya senang sekali ya bisa kembali hadir ya di program Cek Cerita Kamu untuk sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, teman Pro 2, narasumber kita juga telah hadir di studio. Ya, kita akan membahas dengan tema yang sangat menarik ya, yaitu dengan tema menemukan jati diri lewat aksi literasi dan kemanusiaan. Dan narasumber kita telah hadir di studio. Kita sapa langsung Said Muhammad Syahir Akmal. Beliau selaku koordinator Turun Tangan Aceh. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Said.
2: Waalaikumsalam Bang Rahmat.
1: Gimana kabarnya Said?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya. Ini kepo dikit nih. Hari ini aktivitasnya apa aja nih dari pagi hingga sore ini?
2: Said? Hari ini masih ada MK perkuliahan dan kegiatan komunitas hari ini Bang.
1: Oke. Kalau ngomongin kuliah, udah semester berapa nih?
2: Aduh, udah semester 10 lah.
1: Iya, berarti udah jelang-jelang akhir atau gimana nih?
2: Udah menjelang akhir, alhamdulillah udah mulai nyusun juga. Detik-detik akhir Bang.
1: Detik-detik akhir ya. Kalau boleh tahu nih kapan wisudanya?
2: Insya Allah dalam waktu dekat. Tahun ini lah Bang.
1: Tahun ini ya? Oke. Said, kita biar lebih akrab sedikit nih dengan teman-teman ya. Mungkin dengan dengan penyiar lain udah kenal nih, baru sama Abang baru kenal ya.
2: Iya.
1: Said kuliah di mana dan jurusan apa sih kalau boleh?
2: Said sekarang kuliah di UINAR Naniri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
1: Oke, berarti kayak calon-calon pendakwah nih ya.
2: Iya. Penyiar juga.
1: Penyiar juga ya. Iya, oh iya, satu jurusan dengan salsa kok enggak salah ya, sama ilma ya.
2: Iya Bang, betul sama.
1: Oke, betul ya. Dan mudah-mudahan jadi penerus penyiar RRI juga nanti ya.
2: Amin.
1: Amin. Oke, di komunitas sudah berapa lama Said sebagai koordinator di komunitas Turun Tangan Aceh nih?
2: Said itu udah dari 2021 Bang, 2021. Sampai dengan sekarang. Dan kebetulan terpilih jadi koordinator 2025, tepatnya bulan Juni kemarin. Udah hampir setahun lah. Bulan depan udah setahun.
1: Udah setahun ya. Oke, berarti banyak program-program yang udah dijalankan di komunitas.
2: Alhamdulillah udah Bang.
1: Oke. Dan sebelum kita kepo program-program apa nih? Oke, kita kembali ke tema kita nih, Said, menemukan jati diri lewat aksi literasi dan kemanusiaan nih. Kalau menurut Said sendiri nih, mengawali dialog kita, apa sih yang dimaksud dengan menemukan jati diri itu? Kalau menurut Said, silakan.
2: Kalau menurut saya fokus ke mahasiswa Bang, karena saya juga mahasiswa. Kalau sekarang mahasiswa banyak krisis identity, identitasnya mereka nggak tahu. Bahkan banyak mahasiswa sekarang, khususnya yang hanya belajar di kelas, tapi tidak peduli dengan isu-isu yang beredar di sekitar mereka, dengan beredar dengan apa ya? Mereka tidak beradaptasi dengan isu yang sekarang nih. Mereka apa? Literasi ini membentuk latar belakang masalah kita dulu. Misalnya masalahnya udah ada, baru kemudian aksi. Jadi ketika mahasiswa tidak bisa mempunyai literasi yang baik, dengan adaptasi yang bagus dengan isu-isu lingkungannya, isu-isu yang berada di sekitar mereka, maka mereka akan bingung dengan apa-apa yang akan mereka lakukan kemudian harinya.
1: Dan kalau mereka tidak memiliki literasi yang bagus gitu, mereka juga nggak tahu mau lakukan aksi apa ya.
2: Nah betul Bang, dan mudah juga tergiring opini Bang ya.
1: Tergiring opini, apalagi opini-opini zaman sekarang ini agak susah dibedakan ya.
2: Betul,
1: mana
2: Bang.
1: Yang baik, mana yang buruk gitu ya. Berarti kalau menurut saya sendiri, mengapa sih aksi literasi ini bisa membantu mengenali potensi diri?
2: Nah, ketika kita bisa mengenali diri kita dengan literasi, dengan diri kita, bahwasanya kita tahu nih, bahwasanya literasi kita ini udah lumayan melek terhadap apa yang bisa kita masukkan dengan diri kita. Misalnya ada isu-isu sekarang ini terkait JKA, tentang rupiah melemah, dolar makin naik. Itu kan isu-isu lumayan konkret di global Bang ya. Harus kita mahasiswa ini harus melek dengan apa-apa yang mereka alami. Sehingga dengan literasi, aksi literasi ini, masalah ini bisa kita kumpulkan, kita rangkum, sehingga menimbulkan apa yang bisa kita lakukan terhadap yang kita dapat. Masalahnya ada, kemudian cara menyelesaikan masalahnya dengan apa, kayak gitu. Misalnya dengan

0: aksi. Saya ada waktu itu di Aceh Tamiang.
1: Iya.
0: Kami juga baru pulang dari sana, Bang. Pasca 5 bulan bencana ini kan anak-anak di sana masih traumanya masih luar biasa. Nah, kami mengangkat isu bahwasannya anak-anak di sana butuh perhatian lebih, bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang bagaimana kita hadir secara emosional terhadap mereka. Dan dengan ini kami turun langsung ke sana dari Kuala Simpang itu, Bang, 1 sampai 2 jam. Nah, sehingga ini menjadi masalah yang perlu kita gali, dan anak-anak muda harus luar biasa sensitif terhadap isu-isu yang sekarang ini.
1: Iya. Oke. Kalau 2 bulan ya? Berapa lama? 2 jam ya di Aceh Tamiang?
0: Iya, Bang, dari Kuala Simpang ya, dari
1: dari Kuala Simpang ke Aceh Tamiang.
0: Ke Desa Pengidam dan Cempalima. Masuk ke dalam lagi, Bang.
1: Di pedalaman kampung ya.
0: Pedalaman kampung ya, Bang.
1: Oke. Dan kalau berbicara pendidikan mereka itu seperti apa sekarang? Sudah seperti normal seperti biasa atau gimana?
0: Kalau secara kita lihat secara visualnya, Bang, ya, dan teman-teman, itu udah lumayan, tapi kalau dari segi emosional, dari segi pembelajaran, belum bisa dikatakan maksimal. Okay. Karena apa? Ketika kami turun ke lapangan, secara visual, secara kita lihat, itu udah luar biasa. 80%, 70% udah membaik lah. Yeah. Tapi kalau kita sentuh ke dalam psikologi mereka, sentuh dari segi ekonomi mereka, itu masih jauh lebih buruk daripada yang dulu.
1: Oke. Kalau secara psikologi mereka, anak-anak di sana, kalau misalkan cuaca musim hujan ya, apakah masih mengalami trauma enggak?
0: Nah, itu dia, Bang. Bukan hanya mereka, Bang. Kami tim relawan turun tangan Aceh juga terdampak. Karena kita juga termasuk korban bencana juga, walaupun enggak terbencana banjir, tapi 15 hari dalam 1 bulan itu kita juga mati lampu di Banda Aceh, Bang. Nah, waktu di sana hujan juga, Bang. Dan anak-anak mulai susah tidur. Banyak anak-anak kecil yang nangis. Itu tanda-tanda mereka traumanya belum sembuh.
1: Apalagi ini masih musim penghujan ya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Oke. Dan sebenarnya kalau saya boleh kepo sedikit nih ya.
0: Iya, dong.
1: Bagaimana sih awal mulanya Said bisa tertarik bergabung dalam kegiatan kemanusiaan ini?
0: Nah, awal mulanya itu pada tahun 2021, Bang, ya. Ada kegiatan Tuta Sawu Sikula, turun tangan Sawu Sikula.
1: Oke.
0: Nah, dari situ kemarin tercetus Said waktu semester 1 itu enggak ada kegiatan apa-apa.
1: Oke.
0: Pada umumnya mahasiswa pulang kuliah, pulang ke rumah dan ke kelas lagi dan seperti aktivitas biasa, dan timbul pada diri sendiri. Kalau misalnya gini-gini terus rasanya ada yang kurang. Nah, kebetulan muncullah satu komunitas Turun Tangan Aceh. Kemudian juga sinkron dengan apa yang saya harapkan, bisa turun langsung ke lapangan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Akhirnya 2021 itu saya gabung di program mereka Tuta Sawu Sikula, dan alhamdulillah teman-teman di sana sangat luar biasa dan menyambut baik. Akhirnya pada tahun 2022 mereka open recruitment, saya akhirnya tergabung jadi anggota.
1: Oke, jadi awalnya ikut-ikutan ya.
0: Benar, Bang.
1: Jadi lama-lama kemanusiaan tadi itu hadir ya.
0: Hadir.
1: Dan menyatu ya.
0: Betul, Bang.
1: Oke. Sebenarnya apa sih alasan kuat tuh Said itu untuk anak muda tuh harus ikut dalam misi kemanusiaan gitu?
0: Oke.
1: Karena ini kan penting ya.
0: Betul, Bang.
1: Iya,
0: oke. Teman-teman harus masuk ke dalam misi kemanusiaan, di mana kita kan saya posisinya mahasiswa nih, Bang. Mahasiswa itu bukan hanya belajar, mengajar, tapi juga untuk terjun langsung, terlibat langsung, berkontribusi kepada daerah yang kita tuju, kepada daerah yang kita tempati. Jangankan Indonesia dulu, tapi kita pikirkan Aceh aja dulu. Nah, jika anak muda Aceh sekarang tidak peduli dengan keadaan yang ada di Aceh, maka bagaimana kedepannya nanti? Yang mengisi kekosongan nanti kan anak-anak muda ini, Bang. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih aware terhadap situasi, terhadap isu-isu kemanusiaan, terhadap isu-isu global, apalagi isu-isu yang sangat berpengaruh terhadap orang-orang tua kita dan diri kita.
1: Apalagi Aceh ini juga baru-baru bencana.
0: Benar bang.
1: Iya, ini sangat juga sangat membutuhkan ya bantuan anak-anak Aceh ya, khususnya anak-anak muda juga ya.
0: Benar.
1: Karena di salah satu tempat menciptakan peluang kemanusiaan itu bagi diri kita.
0: Betul
1: ya.
0: Bang.
1: Iya kan.
0: Dia akan muncul sendiri biasanya.
1: Muncul sendiri ya.
0: Biasanya teman-teman itu hadir ketika ini kan bencana Aceh bang. Ya. Mereka akan merasakan keluar kemanusiaan itu ketika mereka terdampak menjadi korban juga.
1: Betul.
0: Apalagi banjir kemarin, banyak keluarga-keluarga teman-teman kita juga menjadi korban dan seluruh Aceh, masyarakat Aceh khususnya itu timbul rasa kemanusiaannya itu menjadi lebih tinggi, sensitivitasnya terhadap isu bencana juga luar biasa. Karena mereka menjadi salah satu korban bencana juga.
1: Jadi salah rasa yang di apa? Yang dirasakannya itu memang betul-betul luar biasa ya.
0: Benar bang.
1: Selain membantu kemanusiaan juga mereka salah satu korban yang berdampak.
0: Iya betul. Makanya keluar tagar korban bantu korban.
1: Korban bantu korban. Iya betul. Jadi memang di saat kita turun ke lapangan gitu ya, secara emosional kita tuh juga terbentuk literasi kita gitu ya.
0: Benar bang.
1: Iya kan. Karena kalau kesendiri itu untuk apa? Kita tuh sendiri untuk mencari literasi itu agak susah ya.
0: Agak susah bang. Biasanya akan beriringan dengan kelompok, maka akan lebih mudah.
1: Jadi ini alasan yang penting sih. Jadi untuk kamu mungkin teman-teman Pro 2 yang masih pengen menyendiri dia. Jadi apalagi yang khususnya yang mahasiswa ya.
0: Iya mahasiswa khususnya.
1: Karena kalian tuh memang dibentuk disinilah mencari pengalaman.
0: Iya betul.
1: Di saat masih jadi mahasiswa gitu ya. Di sinilah kalian mencari jati diri, ya kan? Di sinilah kamu mencoba berorganisasi gitu ya. Karena di dunia kerja nanti akan tercipta apa yang kamu lalui sekarang ini ya.
0: Iya, secara tidak langsung terbawa nih,
1: Bang. Iya, betul. Karena memang di dunia kerja itu nanti kalau kita enggak mengasahnya dari sekarang agak sulit nanti.
0: Iya.
1: Baik, Said, kita break dulu sejenak ya.
0: Oke, Bang.
1: Nanti kita cerita-cerita lagi ya mengenai program-program apa saja yang udah dijalankan dan juga bla bla bla yang lainnya ya.
0: Oke, Bang.
1: Dan untuk teman-teman Pro 2 nih biar enggak terlalu biar lebih semangat nih untuk menemani suasana sore kamu. Nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Kita hibur dulu ya suasana sore kamu, tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Kita lanjut keponya.
2: Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita kembali di program Cek Cerita Kamu. Masih bareng narasumber kita, ada Said Muhammad Syahir Akmal ya, selaku koordinator Turun Tangan Aceh. Dan tidak tadi di sesi yang pertama kita udah berbincang-bincang ya, mengenai tema kita menemukan jati diri lewat aksi literasi dan kemanusiaan. Dan kita kembali ke perbincangan kita nih, Said masih semangat ya?
3: Masih wah, awan wah.
2: Harus semangat ya, masih muda ya.
3: Iya.
2: Oke, dan Said udah termasuk luar biasa lama ya di bergabung di komunitas ini ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Nah, dari 2020 ya tadi ya?
3: 2022
2: ya, oke. Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun ya?
3: Iya.
2: Oke, menurut Said, apakah peran di komunitas Turun Tangan Aceh ini sudah berjalan baik membangun semangat dan literasi kalangan anak muda nih, khususnya anggota-anggota komunitas dulu nih Said?
3: Alhamdulillah sudah cukup baik Bang, sejauh yang saya lihat. Karena banyak dari anggota Turun Tangan Aceh itu ada yang duta wisata, duta gender, ada yang duta bahasa dan duta lain-lainnya.
2: Oke.
3: Nah, sehingga bisa saya simpulkan banyak dari kapasitas capability anggota Turun Tangan mereka udah aware terhadap isu yang mereka bawa.
2: Okay.
3: Sehingga ketika kita buat program ini, kita tahu nih, udah tahu mereka ada kapasitas khusus yang kita dapatkan dari mereka. Bukan hanya ada nih Kak, contoh Bangan, ada anak mahasiswa psikologi. Nah, kebetulan dia sekarang baru dilantik jadi duta bahasa Provinsi Aceh. Nah, dari jurusan psikologi beralih ke seorang yang duta bahasa, itu kan sangat luar biasa. Sehingga teman-teman Turun Tangan bukan hanya orang-orang yang mau, tapi mereka punya kapasitas diri yang bisa dibagikan kepada orang lain.
2: Oke. Okay. Kalau kita bilang padahal enggak sinkron ya.
3: Benar banget.
2: Psikologi ke duta bahasa gitu ya. Tapi karena dia udah memiliki jati diri dan juga potensi yang luar biasa ya. Sehingga dia mampu menjalankan apa yang diamanahkan.
3: Betul,
2: bagi
3: Bang.
2: Dia ya. Oke, okay, berarti banyak ya misalnya lahirnya literasi yang luar biasa bagi kaum anggota komunitas.
3: Banyak
2: ya,
3: Bang,
2: yang dibentuk di Turun Tangan Aceh.
3: Yeah, sejauh yang kami buat program yang paling besar itu TNB Traveling dan Berbagi di Semelu.
2: Oke. Okay.
3: Baru terlaksana itu bulan Januari 2025.
2: Oke, okay, tahun lalu.
3: Tahun lalu di Semelu, Bang.
2: Di Semelu.
3: Tepatnya di Desa Lataaya.
2: Iya. Nah, itu program apa yang dijalankan?
3: Program pendidikan, lingkungan, kesehatan, aircraft, ekonomi pariwisata. Dan 4 item tadi. Nah, itu kita membawa 45 relawan.
2: Oke.
3: Dan semuanya itu anggota Turun Tangan Aceh. Dan ada juga beberapa yang dari Medan, Bandung, Jakarta.
2: Nah, oh, istilahnya kolaborasi gitu.
3: Kolaborasi
2: dengan komunitas Turun Tangan Aceh yang ada di luar juga. Atau gimana?
3: Kita open volunteer, Bang.
2: Oke. Okay.
3: Dan kebetulan yang volunteernya ini dari beberapa daerah. Mereka mau dan ya udah kita bawa.
2: Iya.
3: Karena mereka ingin pergi, kita buka beberapa 4 program tadi, dan setiap program ada penanggung jawabnya. Nah, ketika di Semelu kemarin, itu masyarakat menyambut baik dengan apa yang kita berikan. Nah, sebelum kami turun ke Semelu, Bang, membuat program ini, kami lihat dulu nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lataaya.
2: Oke.
3: Nah, peran mahasiswa itu di situ. Mereka sebelum turun ke lokasi yang mau membuat program, lihat dulu, survei dulu apa yang mereka bisa berikan. Jangan kita langsung berikan program, tapi program ini nggak berdampak pada mereka.
2: Nggak sesuai yang diharapkan.
3: Benar, Bang. Itu menjadi programnya tidak bagus, Bang. Bukan, maksudnya itu agak
2: harapan,
3: kurang.
2: Gitu ya.
3: Iya, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bagus tapi kurang. Alangkah baiknya ketika program ini misalnya di desa ini ada UMKM kelapa, kita sinkronkan dengan UMKM kelapa juga, misalnya cara untuk impor ekspor kepada beberapa daerah.
2: Kenapa harus melu? Apakah ini juga program kerjasama dengan Dinas Pariwisata atau gimana?
3: Enggak ada program. Karena sebelum Simelu, kita ada ke Pulau Breuh.
2: Oke, di Pulau Aceh.
3: Aceh besar. Nah, kenapa kita ambil pulau-pulau yang terluar? Di Simelu itu juga termasuk 3T banget terluar. Nah, kita ambil ke sana karena pertama teman-teman traveling, sambil traveling, makanya namanya traveling jalan-jalan. Dan berbagi.
2: Masuk akal, jauh ya. Banyak yang nggak belum pernah ke sana ya.
3: Iya benar pak. Traveling, kemudian sambilan berbagi. Banyak masyarakat sana butuh mahasiswa, butuh orang-orang yang mau berdampak di sana. Dan bahwasannya Simelu juga salah satu pariwisata yang bagus selain Sabang dan Aceh Singkil.
2: Betul. Mereka meminta mahasiswa karena mungkin selama ini mahasiswa KKN belum nyampe ke sana atau gimana ya? Kejauhan ya ke sana.
3: Mungkin ada yang nyampe sedikit. Betul. Sehingga kami ambillah ke sana. Nah, akhirnya terlahirlah program-program yang cukup bagus dan alhamdulillah dengan program itu masyarakat juga antusias dengan apa yang kami berikan. Feedbacknya juga sangat luar biasa. Banyak-banyak terima kasih dari mereka kepada kami. Bahkan kepala desanya, orang desa sering video call sama kami sampai sekarang. Sampai sekarang.
2: Berarti begitu menjalin silaturahminya sangat kental.
3: Oke.
2: Memang sih ya, kalau misalkan di daerah-daerah pelosok itu antusias respon mereka tuh terhadap kehadiran kita gitu ya.
3: Iya, lebih luar biasa.
2: Lebih aware gitu ya. Apalagi memang misi kita tuh memang misi kemanusiaan gitu ya. Dan responnya sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang ya masih menjalani komunikasi ya.
3: Iya bang, padahal udah berapa tahun bang.
2: Ada rencana kesana lagi gak nih?
3: Bahkan disuruh kami kesana lagi bang.
2: Iya, untuk bawa kegiatan lain gitu.
3: Iya benar bang.
2: Di mungkin masalah kesehatan gimana nih kalau sampai saat ini?
3: Kalau masalah kesehatan udah banyak di salah satu desa yang kami pergi itu, di Desa Leta Ayah kemarin ada program stunting. Nah itu kalau nggak salah saya, bang ya, Desa Leta Ayah itu menjadi desa percontohan stunting terbaik.
2: Oke.
3: Kemudian mereka juga dapat penghargaan kemarin, tapi saya udah lupa karena udah lama.
2: Iya. Berarti mereka jarang stunting, anak-anak ke sana atau gimana?
3: Ada stunting, tapi di desa itu udah
2: minim. Ya?
3: Minim, karena stuntingnya mulai bukan hanya ketika bayinya lahir, tapi dari ibunya sebelum menghamil.
2: Berarti ibaratnya dari tahun lalu udah semakin berkurang gitu ya.
3: Benar, bang.
2: Oke, programnya semakin membaik ya.
3: Semakin
2: dan menjadikan desa dengan program apa stunting terbaik.
3: Terbaik
2: ya, di Aceh ya.
3: Iya.
2: Oke. Dan saya juga namanya menjalankan sebuah program-program dari komunitas nih ya. Pasti kan ada enggak berjalan mulus gitu ya.
3: Iya, pasti om.
2: Pasti ada tantangan ya. Menurut saya sendiri nih, apa sih tantangan terbesar bagi generasi muda nih untuk mencari jati diri? Kita berbicara jati diri dulu sesuai tema kita.
3: Untuk dari diri sendiri ya.
2: Okay.
3: Untuk kesusahannya itu ketika tantangannya rasa malas itu, bang.
2: Oke.
3: Yes, ketika kita harus beraktivitas, besok kegiatannya itu, besok lagi kegiatannya itu, untuk konsistensi terhadap kegiatan itu mungkin harus dibangun dengan waktu yang lumayan, bukan satu hari satu bulan, butuh proses juga, mungkin berlandasan itu. Kemudian ketika udah menjalankan program pendanaan sebenarnya bang, karena turun tangan ini dia non profit.
2: Iya betul. Jadi istilahnya kalau ada perencanaan, ada program dan juga butuh suplai dana gitu. Itu tantangan juga. Betul, ya. Oke, sejauh ini kalau berbicara mengenai dana gimana sih di komunitas turun tangan?
3: Biasanya
2: apakah
3: kami
2: ada sponsor atau gimana?
3: Ada dari turun tangan pusat. Kebetulan kita udah 99 turun tangan daerah di setiap di Indonesia.
2: Di seluruh Indonesia. Berarti 99 komunitas yang tergabung di bawah
3: turun tangan.
2: Turun tangan. Oke.
3: Di sana ada turun tangan pusat di Jakarta. Dan biasanya kita buat mereka buat crowdfunding.
2: Oke.
3: Nah, dibuat sebar flyer dan di mana di situ ada donator-donator yang mau misalnya suka dengan program kita, mereka akan cairkan dana di program itu. Okay. Kemudian turun tangan pusat akan memberikan dana itu kepada kita.
2: Oke, berarti ada sponsor gitu ya.
3: Benar, Bang.
2: Iya, oke. Okay. Dan baru bisa menjalankan program
3: baru bisa, Bang. Kalau enggak ada pakai uang sendiri. Penting program jalan.
2: Iya. Iya sih. Karena kan setiap menjalankan program itu memang butuh anggaran.
3: Benar.
2: Dan setiap menjalankan program itu juga kita ingin program itu berjalan dengan baik.
3: Gitu. Benar.
2: Gak sia-sia gitu.
3: Iya, gak sia-sia.
2: Oke. Okay. Dan ini mungkin setiap tahun itu kalian pasti ada ini ya, ada kegiatan mengusulkan program ya ke pusat ya gitu atau gimana?
3: Biasanya kita buat program sendiri karena Turun Tangan Aceh berdiri sendiri, Bang.
2: Oke. Okay.
3: Biasanya di Turun Tangan Pusat itu sebagai partner kolaborasi kita aja.
2: Oke. Nah. Misalkan ada kegiatan yang memang apa eventnya besar apa istilahnya butuh apa bantuan atau apa gitu.
3: Bener,
2: ya.
3: Okay. Kalau di Turun Tangan itu ada Gatnas Gathering Nasional. Mm-hmm. Baru tahun 2025 kemarin.
2: Okay.
3: Baru terlaksana itu di Jakarta selama sebulan.
2: Mm-hmm.
3: Nah,
2: selama sebulan
3: mm-hmm. itu Turun Tangan daerah yang ada di Indonesia mm-hmm. kumpul semua di Jakarta. Bahkan okay. kita juga ada Turun Tangan Papua.
2: Wow, jauh ya.
3: Sampai ke Papua.
2: Papua ya.
3: Iya.
2: Juga ada komunitas nih ya.
3: Iya.
2: Okay. Mereka juga sama menjalankan aksi-aksi seperti kalian ini.
3: Sama, Bang.
2: Sama ya.
3: Tapi mungkin program-programnya ada yang kreativitas masing-masing, Bang. Ya.
2: Oke, iya. Iya sih, kalau kenapa setiap daerah itu punya kreativitas
3: masing-masing
2: dan tujuan masing-masing ya.
3: Iya, problem beda-beda, Bang. Kan?
2: Betul. Oke. Okay. Dan selama bergabung dengan komunitas dan juga menjadi koordinator di komunitas Turun Tangan Aceh ini, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan aksi kemanusiaan ini? Kalau saya sendiri?
3: Kalau saya sendiri itu yang paling berharga, Bang. Hmm. Selain kebetulan waktu di TNB, saya menjadi ketua panitia.
2: Oke. Okay.
3: Dan alhamdulillah dipercaya 2025 Juni menjadi koordinator Turun Tangan Aceh. Hmm. Hmm. Pasca setelah menjadi koordinator Turun Tangan Aceh itu tiba-tiba bencana lah di
2: Aceh.
3: Iya, di Aceh. Hmm. Kemudian kan Kuta Blang putus waktu itu, Bang. Hmm. Pasca putusnya Kuta Blang, kita donasi udah terkumpul, udah lumayan, alhamdulillah. Hmm. Dan melihat masyarakat sana semakin butuh, akhirnya saya menjadi pada saat itu menjadi koordinator, mengelit Turun Tangan Pusat juga ke sini, menjadi leader utama untuk membawa teman-teman dan donasi dalam keadaan bencana itu dari Aceh Barat Daya lewat lintas barat kita sampai ke Aceh Tamiang itu 2 hari 2 malam.
2: Wow, karena aksesnya terputus ya?
3: Terputus, Bang, dan perjalanannya luar biasa. Mm-hmm. Dan itu menjadi salah satu pengalaman berkesan bagi Said. Mm-hmm. Langsung di lapangan hampir setengah bulan saya di Aceh Tamiang dan ada juga ke Sawang di Aceh Utara. Salah satu desa yang hilang pasca banjir kemarin.
2: Oke. Okay. Dan iya sih kalau dibilang berkesan sangat berkesan karena begitu jadi koordinator langsung jadi langsung istilahnya
3: program paling besar, Pak.
2: Nah, iya sih karena istilahnya memang betul-betul program kemanusiaan ya.
3: Bener,
2: yang dijalankan ya. Yeah. Dan belum tentu mungkin daerah-daerah lain bisa mendapatkan
3: kesan itu.
2: Peluang seperti peluang ini seperti ya. Iya. Bertahan kurang lebih 2 bulan ya.
3: Iya, Bang, lebih kurang.
2: Di lapangan ya.
3: Di lapangan.
2: Itu apa sih yang dirasakan?
3: Aduh, campur aduk semua, Bang.
2: Kalau misalkan orang-orang relawan apa dari komunitas di luar daerah ini apa sih yang respon mereka seperti apa sih? Kalau teman-temannya Said sendiri.
3: Banyak antusias dari Turun Tangan daerah lain, kabupaten kota lain, provinsi lain. Mereka ketika melihat bencana, makanya ketika waktu itu harus viral.
2: Iya.
3: Dikira Turun Tangan masyarakat dan teman-teman kita di luar bencana banjir yang ada di Aceh itu khususnya Sumatera masih kadar banjir mereka di Jakarta misalnya sepeti selutut udah luar biasa rupanya di atas pohon kelapa, Bang. Setahu mereka bahkan di Babu itu, Bang, tempat kami turun itu rumah 2 tingkat di atasnya rumah lagi terbawa air.
2: Wow,
3: gitu. Saking tingginya air
2: tingginya
3: itu,
2: Bang. Sangat luar biasa.
3: Sangat luar biasa.
2: Dan mungkin ini belum pernah dilihat mereka ya.
3: Iya.
2: Kalau di Jakarta itu kan hanya sekedar genangan gitu ya.
3: Betul, Bang.
2: Banjir-banjir apa luapan
3: gitu. Luapan. Gitu. Kalau kita memang benar-benar banjir bahkan lebih parah dari tsunami 2024.
2: Iya. Kalau tsunami itu kan hanya pesisir aja yang dihantam.
3: Iya, 3 kabupaten kota saja, Bang. Memang korbannya lebih banyak.
2: Iya.
3: Tapi dampak ekonomi yang terjadi sekarang lebih banyak ketika banjir ini.
2: Betul. Karena kan dulu timbulnya masyarakat yang meninggal itu karena belum ada mitigasi bencana.
3: Benar, ya. Bang.
2: Kalau sekarang kan orang udah mengetahui lah mengenai mitigasi bencananya. Ya, makanya nggak banyak manusia korban. Tapi ya harta benda yang jadi korban, ya.
3: Iya, betul.
2: Dampaknya.
3: Benar.
2: Iya. Oke, kalian sempat ini nggak? Nah, di komunitas kalian itu ada media-media sosial nggak gitu? Ataupun kegiatan-kegiatan kalian sering diposting-posting juga nggak gitu? Biar mana tahu nih teman-teman Pro 2 mungkin penasaran dengan komunitas kalian. Pingin kepo-kepoin nih Instagram kalian gitu. Atau TikTok ataupun juga Facebook. Mungkin ada nggak?
3: Ada, Bang. Kalau misalnya kita teman-teman bisa lihat di @turuntanganaceh. Di situ bisa lihat. Teman-teman bisa lihat program-program kita banyak, dan banyak program-program yang udah kita realisasikan di lapangan. Dan jika teman-teman bisa berminat atau berpartisipasi di program itu sebelum jadi anggota Turun Tangan Aceh, boleh banget.
2: Oke, banyak berarti kegiatan-kegiatan kalian juga yang udah kalian posting di situ. Iya. Ya. Kalau misalkan nih ada yang mau bergabung dengan komunitas kalian, masih merekrut ini nggak, apa khusus mahasiswa gitu atau gimana?
3: Untuk spesifikasinya itu kita bukan hanya mahasiswa, bahkan ada anak SMA, anak perkuliahan, tapi domisilinya di Banda Aceh dan Aceh Besar, karena Turun Tangan Aceh, Bang, di Banda Aceh, karena programnya itu tidak jauh dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan untuk tahun ini kita belum ada wacana untuk oprek. Tapi jika ada, nanti akan diinfokan di @turuntanganaceh di Instagram. Jadi teman-teman bisa follow Turun Tangan Aceh.
2: Oke. Okay. Nah, untuk kalian mungkin yang mau bergabung, yang penasaran ya, ataupun menunggu open rekrutmen ya. Ya. Nanti bisa kalian kepoin di Instagram @turuntanganaceh.
3: Bener, Bang.
2: Oke. Okay. Dan Said nih mungkin apa sih pesan Said nih untuk anak muda yang masih minder mungkin terhadap kemampuan dirinya nih?
3: Nah, buat teman-teman yang masih minder terhadap diri sendiri, belum tahu arah kemana perkuliahannya, belum tahu arah apa yang dituju, mungkin teman-teman bisa lihat terhadap isu-isu di sekitar kita terlebih dahulu, karena ketika kita bisa melihat isu yang kita rasakan dampaknya atau yang tidak kita rasakan, itu menjadi alat sensitivitas kita menjadi manusia yang lebih kompeten tentunya. Ketika kita udah bisa sadar dengan apa yang kita rasakan di sekitar kita, maka untuk hal-hal jauh maka akan lebih mudah kita dapatkan.
2: Oke. Iya sih, memang. Karena kalau boleh tahu mengapa sih akhir-akhir ini kan memang kita tuh masyarakat Aceh itu memang di apa harus meningkatkan empati, ya.
3: Benar.
2: Karena empati menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat. Apa sih alasannya kalau menurut Said?
3: Empati tadi. Untuk empati, hal dasarnya itu kan ketika mahasiswa misalnya, khusus Said, ya. Kalau misalnya empati kita tidak ada, maka kadar sensitivitas hati kita, kadar sensitivitas untuk melihat, meradar isu apa nih yang paling besar sekarang, misalnya JKA yang baru-baru ini.
2: Karena ini berkat bantuan mahasiswa juga. Hari ini apa kalau nggak salah dicabut ya pergubnya. Ya.
3: Alhamdulillah, Bang. Berkat teman-teman, solidaritas dari di komunitas, dari mahasiswa setiap kampus dan setiap masyarakat yang ikut ambil. Inilah salah satu peran mahasiswa dan peran masyarakat, di mana mereka menjadi kontrol sosial untuk melihat kalau misalnya bukan mahasiswa, bukan masyarakat, maka siapa lagi yang akan mengontrol ini. Maka kebijakan-kebijakan ini akan mudah diatur oleh para pemimpin-pemimpin kita.
2: Justru itulah pentingnya mahasiswa, ya.
3: Bener, Bang.
2: Menjadi kontrol sosial, ya.
3: Bener.
2: Untuk masyarakat semuanya, ya. Karena memang empati itu memang udah agak berkurang ya bagi generasi muda, ya.
3: Benar.
2: Jadi memang kita harus tingkatkan kembali, karena kalau rasa empati kita hilang, pasti rasa kepedulian kita juga akan hilang. Oke. Mungkin ada pesan terakhir nih yang ingin disampaikan di akhir dialog kita nih, Said, kepada teman-teman pendengar semua, silakan.
3: Buat teman-teman semuanya, jangan pernah bosan-bosan menjadi orang yang baik, mm-hmm. jangan pernah bosan-bosan peduli terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungan kita, mm-hmm. jangan pernah bosan menjadi warga negara Indonesia khususnya, yeah. apapun yang terjadi di Indonesia sekarang, tapi kita percayalah Indonesia yang sekarang bisa kita bawa menjadi arah yang lebih baik, mm-hmm. karena kalau bukan anak muda, bukan kita seorang orang yang peduli terhadap lingkungan, bukan mm-hmm. peduli terhadap isu-isu yang bisa kita kontrol, maka bukan orang asing yang akan peduli terhadap kita, tapi yeah. warga negara kita lah yang bisa peduli terhadap Indonesia.
2: Ya, yeah. mudah-mudahan nanti banyak pemuda ke depan menjadi pemuda generasi emas ya.
3: Ya, yeah, amin wah.
2: Di tahun 2040 nanti ya. Oke, okay, dan terima kasih banyak ya. Nggak terasa juga kita udah di penghujung acara aja nih, Said. Satu jam berlalu ya.
3: Iya, nggak terasa.
2: Dan terima kasih juga kepada Said ya, dan atas cerita dan juga inspirasi yang telah dibagikan hari ini nih kepada teman-teman Pro 2. Semoga aja teman Pro 2 obrolan kita sore ini ya bisa membuka wawasan dan juga motivasi semua pendengar RRI untuk terus belajar nih, peduli dan juga berani menemukan jati diri melalui aksi nyata.
3: Amin.
2: Dan saya Rahman Akbar dan juga narasumber saya
3: Said Muhammad Syair Akmal.
2: Kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.
1: Berbagi cerita dan

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Teman terbaik.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bersama. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak informasi-informasi aktual untuk menemani suasana sore kita ya teman Pro 2. Info kali ini akan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, aksi demonstrasi yang terjadi di depan kantor Gubernur Aceh pada Senin ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang di tengah kerumunan massa. Pantauan Serambi di lokasi, sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Aceh atau ARA mengibarkan bendera bulan bintang sambil meneriaki sejumlah yel-yel dan kalimat penyemangat. Terdapat sekitar 7 bendera bulan bintang yang berkibar di tengah massa. Bendera tampak dikibarkan oleh masyarakat sipil. Hingga saat ini massa masih bertahan di pagar kantor Gubernur Aceh. Massa sedang menunggu perwakilan dari pemerintah Aceh untuk menandatangani petisi yang dibawa dalam aksi ini. Menurut informasi yang diperoleh Serambi, pejabat yang bakal menyumpahi massa dan mendatangani petisi adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius. Diberitakan sebelumnya, seribuan massa dari ARA dikembali melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh Senin 18 Mei 2026. Mereka mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menemui massa secara langsung. Dan massa juga tidak menerima pemberitahuan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh hanya diumumkan lewat rilis. Massa juga mendesak Muzakir Manaf agar menjumpai massa baik secara langsung atau melalui panggilan video. Massa menuntut Gubernur Aceh untuk mendatangani petisi dari Aliansi Rakyat Aceh. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, info terkini ya. Nanti kami akan hadirkan info-info lain. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik.

Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan di program Jazz Music untuk sore hari ini ya, teman Pro 2. Untuk kamu mungkin yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas, tak selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan ya. Dan nanti kami akan juga menunggu waktu kami kumandangnya seruan azan maghrib pada pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Nama lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu hiburan kita break sejenak ya, sembari menunggu waktu kami hadirkan mengumandangi seruan azan maghrib ya. Kita akan hadirkan dulu pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: berdua dimanapun Anda berada, kita akan coba ikuti halaqah maghrib ya, langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan kita break sejenak.
1: Kacamata kita sendiri, kita tidak layak menerima nikmatnya yang cukup besar. Nikmat terus menerus, maksiat tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Meskipun rasa syukur kita baik dengan lidah ataupun dengan ibadah masih sangat kurang. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang terpuji, yang membuat sebahagian musuh luluh hatinya ketika melihat sikap Nabi yang begitu mulia. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang akhlak. Di sini ada pembahasan adabul ma'isyah wa akhlakun nubuwah, adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehari-hari itu kita harus bagaimana? Bagaimana sikap kita? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana tingkah laku kita? Jadi dalam kehidupan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan selama di dunia ini harus dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian pembahasan yang kedua, akhlakun nubuwah, bagaimana

0: Nabi itu berakhlak, bagaimana Nabi itu beradab, bagaimana Nabi itu bersikap. Jadi dari situ kita tahu apa yang harus kita contoh dari Nabi, apa yang harus kita lakukan sehari-hari, apakah tingkah, sikap, perbuatan kita itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak merendahkan dirinya. Jadi Nabi Muhammad adalah salah seorang nabi dan rasul yang sikapnya itu sangat tawadhu, sering tawadhu. Apa itu arti tawadhu? Tawadhu adalah merendahkan diri, bukan merendahkan harga diri. Jadi tawadhu ini adalah sikap antara takabur, sombong, dan di bawahnya itu ada istilah sikap tadallul, yaitu menghinakan diri. Jadi sikap tawadhu ini posisinya berada antara sombong dan menghinakan diri. Berarti orang tawadhu yang benar itu bukanlah orang yang sombong. Sebagian kata-katanya saja yang tawadhu, tapi sikapnya sehari-hari tidak tawadhu. Berarti dia termasuk ke dalam orang yang sombong. Sebagian orang menganggap bahasanya itu adalah menunjukkan pribadinya tawadhu. Tetapi ketika kita cek kembali, ternyata dia sedang merendahkan dirinya. Jadi itu bukan tawadhu, itu tadallul. Dalam Islam, takabur hukumnya haram, berdosa. Tadallul merendahkan diri, menghinakan diri, menjelek-jelekkan diri juga haram. Yang mana yang diperintahkan? Yaitu di antara dua tadi, namanya adalah tawadhu. Jadi ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Nabi. Nabi itu tidak sombong, Nabi itu tidak merendahkan, meremehkan, menjelek-jelekkan dirinya, bahkan menghina dirinya sendiri di hadapan orang lain. Ini adalah satu sikap yang harus kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah, wala tamshi fil ardi marahan, janganlah kalian itu, engkau, berjalan di atas bumi ini dalam keadaan sombong. Hanjit mbong. Apa yang patut kita sombongkan hari ini? Tubuh kita. Kita tidak melahirkan kita sendiri, kita tidak menciptakan kita sendiri. Bahkan ketika lahir, sebelum lahir saja dalam kandungan, harus dikandung oleh ibu kita. Ketika kita lahir, harus disambut oleh bidan, payah gemat le bidan. Artinya apa? Kita tidak bisa menciptakan diri sendiri, tidak bisa hidup dengan diri sendiri tanpa adanya kudrah dan iradah Tuhan. Itu yang pertama. Jadi man arafa nafsah arafa rabbah. Kalau kita kenal kita ini siapa, kita tahu kita ini apa, maka kita sudah mengenal Tuhan. Mana Tuhan? Kemudian apa yang patut kita sombongkan? Harta benda. Dari mana ia berasal? Oh, saya bekerja. Anda sanggup bekerja itu kenapa? Banyak orang yang ingin bekerja tapi fisiknya itu tidak sanggup lagi untuk bekerja. Artinya kekuatan itu bukan mutlak milik kita. Tapi segala kekuatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tanamkan sifat tawadhu, jangan takabur. Sebagian orang takabur dengan jabatannya. Ada juga. Untuk apa takabur dengan jabatan? Hari ini kita masih menjabat, ke depan belum tentu kita masih menjabat. Itu adalah titipan daripada Allah sementara. Dan banyak meminta doa ia akan Allah Ta'ala, padahal senantiasa berkekalan ia memohonkan Allah Ta'ala bahwa memperhiasi ia akan dia dengan baik adab dan baik perangai. Nabi adalah salah satu orang, rasul dan nabi pilihan, yang mana beliau meskipun akhlaknya itu sudah bagus, meskipun adabnya itu luar biasa, tetapi beliau konsisten selalu meminta kepada Allah supaya akhlak dan adabnya diperbagus lagi, ataupun kesehariannya itu dihiasi dengan akhlak dan adab. Maka Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaguskanlah khalqi, ciptaanku. Sebetulnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang baik, bentuk yang sempurna, yang bagus. Tetapi Nabi masih mendoakan, Allahumma hassin khalqi. Ya Allah, perbagusilah fisikku. Nepegat fisik lo. Artinya apa? Bahasa lainnya, tolong dijaga anggota tubuhku. Jangan sampai ketika ada musibah, maka salah satu anggota tubuh kita itu cedera. Itu bahasa lainnya. Kemudian Nabi juga meminta wa khuluqi, dan akhlakku, perangaiku, sikapku, perbuatanku, ya Allah perbagusilah. Bek nepegat fisik long manteng yang gan, tapi nepegasin sikap saya, perbuatan saya sehari-hari itu perbaguskanlah ya Allah. Baik bro akai, ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir, artinya kita itu melakukan sesuatu yang baik-baik. Kalau yang batin, hati kita itu kalbun salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera. Itulah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, yaitu orang-orang yang mempunyai kalbun salim, hati yang bersih. Jadi Nabi bukan meminta fisik saja yang bagus, tetapi Nabi juga meminta akhlaknya itu secara zahir bagus dan batinnya pun itu bagus. Berapa banyak yang kita lihat, banyak orang akhlak luarnya bagus tapi hatinya itu kotor. mungkin termasuk kita. Wate gepubut gen, tapi hatinya kotor. Entah kemana hatinya itu bagaikan pikiran yang melayang. Dalam hatinya suka hasud, suka dengki, suka iri, suka marah. Cuman dia tidak menampakkan bahwa dia marah. Dalam keseharian, kalau kita lihat akhlaknya itu sangat bagus dan sempurna. Tapi dalam hatinya itu luar biasa. Lagi boh kae menyata urat luar cukup laga kulit. Watetaplah di dalam kabru dan mulan. Ini ada. Ini bukan berarti bahwa hasad, dengki, iri, takabur, khianat yang ada dalam hati itu bisa hilang total. Tidak bisa. Kesombongan, apakah kesombongan itu bisa hilang total? Tidak bisa. Cuman yang disuruh lawan, tidak disuruh menghilangkan. Tanyanya cit kanambung beo sapo. Sombong tetap pasti ada pada kita. Tapi untuk menghilangkan 100% tidak bisa. Tapi kita lawan. Apa cara lawannya? Seperti yang dikatakan tadi, yaitu dengan cara tawadhu. Membiasakan jangan sikap dan tutur kata saja yang tawadhu, tapi hati juga benar-benar tawadhu. Apa yang dimunculkan pada anggota badan itulah hasil daripada isi hati kita yang sebenarnya. Maka jih menyaurung gad ate, maka perbuatannya itu pun bagus. Orang yang jelek dan busuk hatinya, maka sikapnya pun itu jelek. Jadi anggota badan itu adalah pengikut atau tentara yang patuh kepada raja. Siapa rajanya? Hati. Maka bagaimana kita kelola kita itu sebagai penasehat? Jangan membiarkan hati yang posisi pada raja melaksanakan perbuatan buruk untuk memerintahkan kepada tentaranya. Makanya ada ulama yang menyebutkan, mengatakan, nasihatilah diri sendiri, karena tidak ada orang yang mampu menasehati kita. Maka sebelum menasehati diri sendiri, perlu bagi kita itu menuntut ilmu agama. Kita itu harus tahu mana yang benar, mana yang salah menurut pandangan Tuhan. Setelah kita pelajari, kita sudah tahu, oh ini benar. Kita tahu, oh ini salah. Maka kita sebagai posisi penasehat raja tadi, maka ketika raja ini berpikir yang macam-macam, seperti dengki itu bisa menyebabkan yang paling fatal kematian bagi orang lain. Gara-gara sakit hati, dengki, hasud terhadap nikmat orang lain, kita berani mengambil harta orang lain dan membunuh dia. Kalau ikut kata raja hati tadi, anggota terima perintah saja. Maka posisi kita itu sebagai penasehat manusia yang diberikan akal, maka nasihatilah diri sendiri pada hati tadi yang berposisi sebagai raja. Dengan nasihat apa? Dengan nasihat agama. Kita katakan pada hati kita, memangnya kalau kita melakukan seperti itu, efeknya apa? Dampaknya apa? Baik itu di dunia maupun di akhirat. Peh tapi nasihat hati. Kalau enggak, orang lain bahkan tidak mampu menasehati kita. Berapa banyak kita dengar ceramah, tapi tanya menteng lagi set-set. Berapa banyak kita ikut pengajian, kita itu masih sama-sama saja. Kita dengar khutbah, kita dengar orang tua kita nasihat dulu, kita dengarkan guru-guru kita nasihat dulu, tapi kita itu manteng lagi sesat. Kenapa? Ada kalanya orang lain kadang tidak bisa menasehati kita, maka kita itu harus menasehati diri sendiri. Maka kalau dasar ataupun landasannya itu benar, maka kita menjadi penasehat yang benar, hati kita menjadi benar, anggota badan kita akan melakukan yang benar-benar. Tapi kalau landasan ilmu pengetahuan kita itu salah, artinya kita tidak mau belajar agama, tapi kita maunya pikir-pikir saja, pikir-pikir mentang, menyomeno jir puhan, oh hanjir, kalih long pikir sang hanjir. Kalau ini gimana? Gini kalau saya pikir tadi malam sepertinya ini tidak bisa. Kalau pikir-pikir aja, kalau yang kita pikirkan itu salah, maka raja akan menerima nasihat kita yang salah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tentara, yaitu anggota tubuh kita, anggota badan kita akan melakukan yang salah, ataupun bahasa lainnya tidak sesuai dengan agama atau dengan syariat Islam. Maka benahi dulu landasan kita itu apa. Kita itu harus membiasakan diri bahwa kita itu berlandaskan dengan agama. Makanya dalam satu hadis dikatakan ittaqillah haitsu makunta. Dimanapun kita berada maka bertakwalah. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Karena saya lihat ada sebagian orang itu memblok-blok tempat-tempat tertentu. Kapan kita bertakwa? Di masjid katanya. Kapan kita beramal soleh, belajar ngaji? Di manasa, di balai. Sedangkan di tempat lain, uman bekne beragama keno, itu katanya. Enggak dikasih bawa agama ke tempat itu. Padahal kita tahu di masa Rasulullah sahabat itu agama itu dimanapun ada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa, melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada. Maka pertanyaannya mudah, kita itu berada di mana? Saya berada di WC. Di WC doa masuk WC ada. Memang disuruh baca di luar, udah. Terlanjur masuk, lupa baca doa, baca dalam hati. Kemudian ketika mencuci kemaluan sesudah habis qadha hajat, ada juga doanya. Sedang qadha hajat, kan ada juga praktek agama di situ. Apa itu? Yaitu tutup kepala. Jangan melihat apa saja yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Tidak meludah, tidak membuang daha, tidak melihat apa saja yang keluar. Baik tengah tongi kacui, meludah kencing, yang gepegah kuning ego, kuning gigi. Lagi berak kita lihat ke bawah, ada keluar apa tidak. Tidak boleh dalam Islam. Jadi sampai dalam WC, tempat qadha hajat, ada aturan agamanya. Maka dikatakan oleh para ulama, seandainya kita itu apapun profesi kita, selama statusnya itu halal, maka mengerjakannya sesuai agama atau syariat Islam itu bernilai ibadah. Tapi yang berkembang hari ini, ibadah itu seolah-olah di masjid saja. Ibadah itu seolah-olah di tempat pengajian saja. Ketika belajar ngaji saja, ketika mengaji, ketika bersedekah, padahal tidak. Apapun profesi kita, selama statusnya itu halal, jika dikerjakan sesuai dengan tuntunan agama, maka itu bernilai ibadah. ataupun zikir. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan tuntunan agama, maka seolah-olah dia mengerjakan itu dalam kondisi mengingat Tuhannya. Nyohanjir nyohari bepu. Ini boleh, ini halal. Seperti ini saja kita ambil keputusan rapatnya, misalkan. Jadi jangan membatasi takwa itu di mana. Mungkin itu tadi ada berkaitan dengan perkara hati. Ya, kemudian Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ini juga menjadi doa ketika bercermin. Biasanya kalau doa bercermin itu ketika kita menghadap cermin, doanya Allahumma hasin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah, perbaiki sikapku sebagaimana Engkau perbagus fisikku. Bagaimanapun ya Allah, telah Engkau ciptakan aku dalam bentuk fisik fi ahsani taqwim yang sempurna, yang bagus, laga watetadeng bakaca gagah. Begitu juga ya Allah, perbaikilah akhlakku. Kalau doanya lain ada juga, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal. Supaya yang mana kadang kita dulunya adalah orang yang batat, orang yang nakal, orang yang jahat, mungkin dengan sering-sering berdoa ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal, maka perangai kita sedikit demi sedikit akan ke arah yang lebih baik. Kemudian ud'uni astajib laku. Jadi Nabi tadi berdoa Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, begat fisik lom dan begat akhlak lom. Maka doa Nabi pun dikabulkan. Fisik Nabi cukup sempurna. Di dalam lam yahtalim na'an Nabi itu hirin lalo takalan rupa. Wajah Nabi itu sahabat ada melihat, sebagian tidak tahan karena pancaran cahaya wajah Nabi itu luar biasa, sehingga para sahabat harus melihat ke bawah. Silau kirin lalo, tapi para sahabat suka memandang wajah Nabi. Mungkin dari segi fisik Nabi ini luar biasa. Udah. Kemudian dari segi akhlak, sudah kita ceritakan tadi. Pernah kita dengar cerita yang paling masyhur, urang buta geduk basago gede 20 pejem gedena ke urang yang namanya Muhammad. Beliau buta, tetapi setiap harinya itu siapa yang mengantarkan makanan kepada beliau? Nabi Muhammad. Tapi Nabi ketika jumpa dengan orang buta tadi, apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa? Orang buta tadi tidak mengetahui siapa itu Muhammad. Terserah apakah butanya itu dari lahir ataupun baru-baru saja, tapi dia tidak kenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diburu Nabi kerja setiap hari. Nabi bawa makanan, bawa kurma, bawa roti, bawa ini, bawa itu, makanan diburu. Yang lucunya ketika Nabi wafat, maka perbuatan itu digantikan, ada yang mengatakan yang menggantikannya Abu Bakar, masih melanjutkan estafet Nabi tentang memberi sedekah ke kepada fakir miskin yang buta tadi. Kalau enggak salah dia itu Yahudi. Ketika Abu Bakar sampai menyerahkan seserahan makanan tadi, apa kata orang buta tadi? Ini bukan orang yang biasanya, ini orang lain. Yang biasanya itu kemana? siapa yang biasanya? Enggak tahu saya, pokoknya yang biasanya ada selalu kasih saya makanan. Ini sepertinya orang lain, suaranya lain, gerakan kakinya itu lain, baunya pun lain. Oh, itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, orang yang selalu engkau caci. Dikejar ke Yahudi, digepak, terkejut dia. Muhammad, itukah orang yang selalu saya caci, saya maki, saya hina? Benar, itulah Muhammad, Nabi pilihan. Apa kata Yahudi ini? Bagaimana saya menebus kesalahan saya? Masuklah ke dalam Islam, boleh. Beliau kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa lulu masuk ke dalam Islam? Karena sikap Nabi. Nyatanya itu nak, tak nak bala. Kalau kita dicaci, sekali dicaci, 10 kali kita bala. Tapi Nabi tidak. Karena Nabi menganggap itu sifatnya pribadi, bukan agama. Menyo agama Nabi pun mat pede. Kalau agama Nabi pertama yang berangkat. Ini bukan Nabi, bukan pribadi, bukan agama, pribadi. Geken ke Nabi macam-macam, kameno, kamedeh kan? Ya, makanya Nabi tidak mengambil hati. Begitulah salah satu sikap daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita contohi. Nabi itu tawadhu, anak kecok hati bahwa hal-hal pribadi. Kemudian Sa'ad bin Hisham pernah menjumpai Sayyidah Aisyah pada satu hari. Kemudian Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi yang sesungguhnya? Bagaimanakah perangai tingkah Nabi sehari semalam 24 jam itu? Keseharian Nabi itu bagaimana? Apa kata Sayyidah Aisyah? Amma taqra'ul Qur'an. Dan baca Qur'an, Ron. Anda ada membaca Qur'an? Anda paham enggak isi Al-Qur'an? Maksudnya, maknanya itu tahu enggak kemana arahnya? Bala keseoleh Sa'ad bin Syam. Nah, ada. Saya ada ngaji Quran. Saya paham maksudnya. Saya paham maknanya. Saya paham isinya. Saya paham hukum yang ada di dalamnya. Saya paham tentang sejarah yang ada di dalamnya. Saya paham tentang mau'idah tasawuf yang ada di dalamnya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi. Nabi berakhlak seperti Al-Qur'an. Kalau mau tahu yang mana Al-Qur'an, itu Nabi Muhammad berjalan adalah Al-Qur'an berjalan. Nabi ja Al-Qur'an berjalan. Artinya apa? Segala yang termaktub dalam Al-Quran itu semuanya diaplikasikan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek mendung. Misalnya kita tahu Nabi itu bagaimana, itu ada dalam Al-Quran. Kenapa Nabi begini, itu ada dalam Al-Quran. Tidak ada perbuatan Nabi yang melangkahi daripada aturan Tuhan. Itu adalah salah satu sikap Nabi, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak Nabi dengan isi Al-Qur'an itu tidak ada bedanya. Kalau kita mau bilang hadis, akhlak Nabi adalah hadis, sama juga. Akhlak Nabi adalah Qur'an. Akhlak Nabi adalah hadis. Akhlak Nabi hari ini sudah tidak ada di dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi ulama sudah menjabarkan kalau ini begini, kalau ini begini, kalau Nabi begini namanya tawadhu, kalau begini ini namanya begini. Sudah dijelaskan semua dalam ilmu tasawuf. Karena Al-Quran itu terlalu umum bagi kita, mungkin kita bisa mempelajari ilmu akhlak dan ilmu tasawuf untuk mengetahui bagaimana sikap Nabi yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian Allah memuji Nabi di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, kamu Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung dan luar biasa. Berapa kali Nabi operasi? Nabi sudah menjalani beberapa kali operasi, yang mana segala sifat yang buruk yang ada dalam hatinya sebelum proses Isra Mi'raj terjadi itu dikeluarkan semua. Mengada pegah kotoran maknawi. Kalau kita kadang darah kotor dikeluarkan, tapi kalau Nabi kotoran maknawi, sesuatu yang bisa menyebabkan para rasul dan Nabi itu sifatnya tidak terpuji lagi nantinya, maka hal-hal yang jelek di hati Nabi itu dikeluarkan semua. Hati Nabi itu dicuci bersih semua. Apa yang terjadi? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka terlepas daripada hal-hal yang bisa membuat cedera pada pangkat kenabian ataupun pada pangkat kerasulan. Itu pujian Allah. Artinya Allah membersihkan Nabi Muhammad. Kemudian apalagi disebutkan dalam Al-Quran, khuzil afwa wa'mul bir'uf wa'arid anil jahilin. Khuzil afwa, maafkanlah. Ini ada pada Nabi. Nyatanya handa tim. Kita tidak mau, sangat sulit. Khuzil afwa, maafkanlah hai Muhammad. Nabi mudah memaafkan. Padahal kata lew igo-igo ke, sudah berdarah dagu-dagunya karena mengikuti perang di jalan Allah atas perintah Allah. Tapi khudil afwa, Nabi tidak marah. Nyatanya so yang pehdanya urungnya anda minta kadang. Siapa yang pukul kita, orang itu yang kita pukul balik. Kalau Nabi enggak, ini bukan pribadi, ini agama. Wa'mur bil'uf, dan perintahkanlah dengan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada dua, ada wajib, ada sunat. Perintahkanlah. Kenapa Nabi berperang? Karena perintah Tuhan untuk berperang menyebarkan Islam. Karena dulunya itu ada tawaran kepada orang kafir, kalian ini masuk Islam atau bayar pajak. Mereka yang mau bayar pajak, mereka tidak dipaksa masuk Islam. Untuk apa bayar pajak? Supaya mereka lelah dalam membayar pajak, sehingga mereka itu mau masuk Islam. Yang kedua, pilihannya masuk Islam. Sebagian tidak sanggup membayar pajak, jizyah istilah fikihnya, maka dia masuk ke agama Islam. Ada satu kelompok lagi manduah ngetim, bayar pajak tidak mau, kemudian masuk Islam pun tidak mau. Ya, orang-orang seperti itulah orang-orang yang diperangi oleh Nabi supaya ditegakkan agama Islam atas perintah Allah. Biu ma'ruf, salat ibadah sembahyang wayang kafir. Karena salah satu bagian salat itu niat. Niat itu baru sah jika pelakunya itu adalah orang yang beragama Islam. Maka ujung-ujungnya kafir itu harus masuk ke dalam agama Islam dulu, baru dia bisa melakukan salat. wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kalian daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ladum he dapegah dibantah. Kita katakan ini salat wajib. Dia bilang, mana ada salat wajib? Dia main akal, dia main pikiran, kita main agama, hampa. Sehingga wa'arid anil jahilin, maka tinggalkanlah orang-orang yang tidak mau percaya kepada kebenaran. Mungkin sampai di sini saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

101,6 Prodo FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodo, senang kali aku Amidali nemenin kamu lagi di malam ini sampai nanti tetap siar ada teman Prodo. Nah, seperti biasa Senin sampai Jumat kita punya program acara Music Live Chat ya bareng Prodo Jakarta nih. Gimana sih keseruannya untuk hari ini 18 Mei 2026? Kita punya bintang tamu Varelio. Seperti apa keseruannya? Cekidot terus di Prodo FM RRI Banda Aceh.

0: back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang
1: banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya
0: pertama ya, pertama akhirnya ya,
1: bener.
0: Dan Varil ini sebenarnya untuk sebenarnya single udah duluan ya,
1: udah ada
0: EP ya, iya kan, satu, yang satu apa judulnya,
1: sepakat berpisah.
0: Wah. bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar. Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh
0: gitu
1: iya
0: kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta enggak sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil, umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran? Berarti
1: bener.
0: Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Liebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Iya.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya, kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya, Justin Bieber. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Sangat, benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Itu sih. Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova. Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoan Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's why
1: itu juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. okay.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih. Hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, gitu. Yeah, benar-benar.
1: Berarti pokoknya hubungan gue nih. Lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, okay. Benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi
1: iya,
0: milik mereka
1: milik
0: aja
1: berdua,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Berdua kayak lain cuek
1: iya. Gitu. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu
1: gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan.
0: Mm-hmm.
1: Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan Jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan.
1: Yeah.
0: Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek,
0: mm-hmm.
1: tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cintanya. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih
0: kalau kayak bakal ngasih feedback gitu kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya dengarkan aku ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: di hidupmu?
0: Oke, okay, berarti kayak apa ya? Jadi
1: mau nggak jalanin hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya ya.
1: Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow.
1: Gitu.
0: Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: jadi
0: ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke. Benar-benar.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu. Sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar.
0: Iya udah jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke, okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yeah. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa?
1: Ya?
0: Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Yeah. Right. Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Alright.
0: Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif.
1: Suka
0: wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen
0: ini. Iya, pengen ini, yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius?
1: Iya.
0: Wow, apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: Aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin okay. Nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Papa pun, awalnya papa udah jangan janganlah, jangan musik. Kamu usaha aja, jadi pengusaha gini-gini. Ya udah, akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki nih. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: Yeah, benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ini ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan.
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya.
1: Jadi kalau nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya benar. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih. Benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin.
1: Iya
0: gitu kan. Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: ya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Keluarga aku happy.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, maaf. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener. Kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan. Ya,
1: terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga ke depannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagunya Varelio.
1: Amin.
0: Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
2: Haven't you heard I'm the internet girl? Getting out of here.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama,
0: wih,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Oke, okay, yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP, yeah, dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Yes. Ih, gokil. Gue senang ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena
1: pun
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Yeah. Gak semua orang bisa.
1: Iya kan? Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam.

0: usaha dulu lah.
1: Benar.
0: Pasti ada hasilnya.
1: Benar. Yang penting adalah jujur.
0: Jujur.
1: Itu dia.
0: Alright. Jangan bohong-bohong.
1: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
0: Kibul-kibul.
1: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
0: Warna. Putih.
1: Oke.
0: Merah marun.
1: Oke.
0: Sama hitam.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
0: Kalau putih, karena aku suka putih, kan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
1: Oke.
0: Iya. Kalau hitam bold itu lebih.
1: Oke.
0: Kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
0: Elegan gitu.
1: Alright.
0: Ya, itu warna aku sih.
1: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
0: Iya.
1: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
0: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu udah
1: bisa
0: ada di
1: ditonton di mana?
0: Di YouTube.
1: Apa namanya?
0: Farelio,
1: dicari aja ya.
0: Farelio.
1: Oke.
0: Okay. Pasti muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
0: Sesuai dengan lagunya.
1: Sesuai lagu aja ya.
0: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar.
0: Dimaksudkan dengan lagu itu.
1: Yes, ya. karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
0: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
0: dari orang tuanya
1: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
0: Dia pasti gitu, tahu.
1: Kan? Iya. Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
0: Terima kasih
1: udah
0: banyak
1: main-main.
0: Semuanya.
1: Sukses terus buat EP-nya.
0: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
0: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
0: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
1: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
0: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
0: Yes.
1: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
0: TikTok
1: media.
0: Nah,
1: itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang
0: cemburu
1: sama cerita cinta lo.
0: Asik.
1: Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
0: Sukses
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
0: Amin. Terima kasih RRI Pro 2.
1: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio.
0: Yes.
1: Kita apa EP judulnya lupa gue.
0: Buat
1: seisi dunia cemburu. Mamen. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
0: Farelio. Terima kasih semuanya.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
0: Yes.
1: Bye-bye.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

RKI 92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2, semangat pagi ya. Di malam hari ini semangat itu tetap berasa pagi ya. Apalagi buat kamu nih yang masih nongkrong, teman Pro 2, ngopi, ada kegiatan dan masih kerja juga mungkin ya, sih. Mungkin jaga pasien sebagai perawat di rumah sakit, dokter segala macam ya, semangat ya. Nah, teman Pro 2. Jadi superkomputer Opta itu prediksi Spanyol favorit juara Piala Dunia 2026. Teman Pro 2. Kalau kamu prediksi siapa sih yang jadi juara Piala Dunia 2026? Karena memang unik banget ya. Untuk tahun ini perdana, pertama kalinya itu Piala Dunia itu dibuat itu di 3 negara, 48 tim. Biasanya kan 32 tim satu negara kan. Nah, ini 3 negara AS, Kanada, Meksiko. Dan 48 tim yang bakal ikut dan itu juga perdana, wow. Jadi superkomputer Opta ini memprediksi Spanyol favorit juara Piala Dunia 2026 guys. Dan Piala Dunia 2026 ini dipastikan jadi edisi paling kompetitif dalam sejarah. Wih, gak sabar nih ya, aku nonton Piala Dunia 2026 nih. Dan Piala Dunia 2026 ini untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Kan keren banget teman Pro 2 ya. Jadi menjelang kick off perdana pada 12 Juni 2026 di Stadion Azteca, Meksiko, atmosfer kompetisi semakin memanas dong. Apalagi ditambah dengan rilisnya prediksi peta kekuatan tim oleh superkomputer Opta pakai algoritma AI guys ya, berbasis data performa terbaru juara Euro 2024 Spanyol. Jadi mengejutkan, ditempatkan sebagai tim yang paling difavoritkan untuk mengangkat trofi berlapis emas. Jadi La Fria Roja tercatat memiliki peluang yang besar katanya gitu ya, 16,16% untuk keluar sebagai juara dunia, mengungguli raksasa Eropa dan Amerika Selatan lainnya gitu. Posisi kedua, Prancis menguntit dengan peluang sebesar 12,56% untuk memenangkan turnamen. Tim asuhan Didier Deschamps ini diprediksi punya chance sebesar 20,74% untuk kembali menembus babak final dalam 3 edisi berturut-turut. Sementara itu, juara bertahan Argentina yang diperkuat Lionel Messi dalam tarian terakhirnya justru berada di peringkat keempat dengan peluang mempertahankan gelar sebesar 10,30%. Berada sedikit di bawah Inggris yang menempati posisi ketiga. Guys, Piala Dunia 2026 ini dipastikan menjadi edisi paling kompetitif dalam sejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta, termasuk 4 negara debutan yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan yang siap memberikan kejutan di panggung tertinggi sepak bola dunia 2026.

kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

Oke, teman produce, selamat malam. Kita baru aja nikmati lagu dari Mario Jiklau, Salah Kaprah. Siapa nih yang suka salah kaprah nih ya? Suka salah paham, apalagi gagal paham ya, teman produce. Ya, aduh. Oke, itu teman produce ya. Biasanya itu misalnya kamu lagi nge-trip gitu kan, kamu enggak mau ngomong. Misalnya ini kayak introvert ataupun kayak emang gak banyak ngomong mungkin ya, karena mungkin malu-malu juga, belum kenal-kenal kali gitu kan. Udah salah kaprah deh, bilang sombong aja ya kan. Padahal gak kayak gitu ceritanya, sering terjadi di kota-kota besar teman berdua. Oke teman berdua, di pukul 22.12 waktu Indonesia Barat, teman berdua ya. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang galau, udah deh jangan galau. Ingat aja ini cuma dunia men, gitu kan, cuma dunia. Jadi ya, pastilah setiap orang itu punya porsi galaunya masing-masing teman berdua. Dan setiap orang sedang berjuang kok, bukan kamu aja, bukan aku aja, semua orang sedang berjuang. Entah itu orang kaya, orang gak kaya gitu kan, orang tua, anak muda, semua kan sedang berjuang. Dan aku doakan semoga perjuangan kita semua gak sia-sia ya guys.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kita nomor 2. Ya, ini ada informasi nih buat kamu. Jadi pemerintah meluncurkan gerakan nasional migran aman dengan tema generasi muda Aceh berdaya saing global di gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh Kantor Gubernur hari ini ya. Tadi dan kegiatan ini digelar serentak secara nasional oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Jadi menegaskan bahwa gerakan nasional migran aman ini diharapkan enggak hanya menjadi agenda kelembagaan tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya pekerja migran Indonesia. Jadi menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengarahkan Kementerian P2MI untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja dan selama bekerja hingga setelah kembali ke tanah air ya. Selain itu pemerintah juga diminta mengoptimalkan penempatan pekerja migran terampil menengah hingga berkeahlian tinggi, teman berdua. Jadi pekerja migran Indonesia ini kan bukan sekedar angka statistik ya. Jadi mereka itu adalah pejuang ekonomi keluarga yang rela meninggalkan keluarga demi masa yang lebih sejahtera. Jadi keselamatan mereka tentu jawab tanggung jawab kita bersama. Dan kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian nasional juga besar banget. Karena berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia, jadi remitansi pekerja migran Indonesia pada 2025 yang lalu mencapai 288 triliun rupiah, teman-teman. Jadi pokoknya ya ini bakal ada tantangan perlindungan pekerja migran yang masih sangat besar. Jadi negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan maupun edukasi langsung kepada masyarakat, teman-teman berdua. Cuma tetap hati-hati ya, karena bujuk rayu bekerja di luar negeri itu banyak banget. Banyak perusahaan ilegal yang menawarkan proses cepat dengan gaji-gaji besar sampai 2 digit. Padahal semuanya itu unprocedural dan bisa membahayakan pekerja migran kita sendiri, teman-teman berdua. Jadi tetap hati-hati kalau misalnya kamu dapat informasi gaji 2 digit lah gitu kan di luar negeri gitu. Senang boleh tapi cek dulu deh, takutnya kamu ada kesalahan di awal tahu-taunya itu malah perusahaan ilegal dan justru bisa membahayakan nyawa kamu, teman produk.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Teman Broadway, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Broadway esok pagi di frekuensi 92.6 FM. Saya Ami Dali, mewakili kru pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Proklama 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Proklama 2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita, tidak mesti harus presiden. Kepala desa pun sebagai pemimpin eksekutif paling rendah di pemerintahan di Aceh juga bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan para khalifah sebelumnya. Kita sama-sama ketahui bahwa Khalifah Muawiyah yang pertama adalah Abi Sufyan, yang kedua Yazid, yang ketiga Muawiyah, keempat Abdul Hakam, kelima Marwan, dan yang keenam Abdul Malik, dan yang keenam adalah Walid. Walid namanya, bukan panggilan Walid. Walid atau dikenal dengan Walid I bin Abdul Malik, anak raja sebelumnya, anak khalifah sebelumnya. Jadi di dalam pemerintahan Islam dari masa ke masa lebih banyak praktek sistem monarki absolut dari ayah ke anak dan seterusnya. Padahal di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu tidak dipraktekkan sama sekali. Dilihat siapa yang paling alim, baik ilmu dunianya maupun ilmu akhiratnya, dan siapa yang lebih senior, lebih tua. Bukan berdasarkan putra mahkota. Itu bedanya zaman Khulafaur Rasyidin dengan khalifah-khalifah setelahnya. Walaupun demikian, pro kontra di antara khalifah dalam Islam, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang bisa diambil, bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara modern, bukan hanya oleh negara Islam. Justru yang paling banyak mengakomodir sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan kepala negara sebelumnya, justru negara-negara non-muslim. Walaupun secara teologi mereka enggak percaya, atau percaya antara percaya dan tidak, sesungguhnya mereka yakin bahwa semua sistem pemerintahan yang ada dalam Islam ini terbaik. Sistem politik dalam Islam ini yang terbaik. Mereka akui. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Walid bin Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 48 Hijriah atau 668 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada usia 37 tahun, masih muda. Ini menunjukkan oleh ulama siasah di negara-negara Islam di dunia membolehkan apabila seorang pemimpin Islam itu di bawah 40 tahun. Jadi melihat dari praktek-praktek khalifah-khalifah dalam Islam sebelumnya, meskipun yang menjadi rujukan murni kita adalah Khalifah Rashidah, Khalifah 4, tidak ada satupun khalifah kita Khulafaur Rasyidin ketika diangkat, dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di bawah usia 40 tahun, tidak ada satupun. Paling muda Sayyidina Ali 52, ada yang berpendapat 58 tahun, ada yang masih di atas 40, tidak ada di bawah 40 tahun. Di Aceh juga dulu hadirin, pada masa kerajaan Aceh lebih kurang 38, ada yang berpendapat 35, sultan-sultan Aceh ada yang di bawah 40 tahun. Iskandar Muda misalnya 16 tahun diangkat sebagai sultan. Tapi ada yang mendampinginya, para ulama, para qadhi, malikul adil, orang-orang saleh, orang-orang lurus, Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, pemimpin itu sangat tergantung oleh aulia ihim. Aulia di sini boleh disebut dengan kepala dinas, menteri, staf khusus dan sebagainya. Walid bin Abdul Malik wafat pada usia 47 tahun, hanya 10 tahun menjadi khalifah. Meskipun 10 tahun cukup banyak kebijakan-kebijakannya yang luar biasa. Karena sebelum beliau diangkat sebagai khalifah, pernah beberapa kali memimpin perang, menjadi panglima perang. Beliau didikan militer, pernah menjadi komandan regu, pernah menjadi komandan kompi, batalion, kalau bahasa sekarang. Bahkan beberapa negara sekitar Eropa, Romawi dulu namanya, beliau ikut memimpin perang, merebut wilayah-wilayah sekitar yang diganggu oleh orang-orang Romawi. Perlu digarisbawahi, tidak ada perang satupun di dalam Islam, termasuk perang yang pernah dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 27 kali yang perangnya dimulai dari orang Islam. Ini penting. Tidak ada kecuali self defense. Dalam ilmu militer disebut self defense, pembelaan diri, atau yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, ketika di masa inilah Spanyol dikuasai oleh orang Islam, pada masa Walid bin Abdul Malik. Kan ada yang bertanya, ini menunjukkan ekspansi dari Islam, bukan? Kebetulan pada saat itu Spanyol atau dikenal dengan Cordova, ada dua raja saudara, Witiza dengan Roderick, yang saling membunuh. Antara pengikut Witiza dengan pengikut Roderick, sehingga salah satu dari mereka, menurut pendapat Witiza ini, minta bantu ke negara Islam, kepada Walid. Mereka datang kepada yang paling dekat Afrika di situ, gubernur Afrika pada sini, Musa bin Nusir, supaya kirim pasukan atau tentara Islam ke Spanyol. Kalau tidak dikirim, mereka akan dibunuh oleh pengikut atau tentara Roderick. Akhirnya, karena permintaan, Islam itu bukan hanya menjaga umat Islam saja. Siapapun yang membutuhkan pertolongan Islam demi kemanusiaan, Islam wajib hadir di daerah tersebut. Dan ini bukan ekspansi sesungguhnya. Tidak ada pernah dalam Islam, Islam yang mulai. Tapi apabila dijual, apabila sudah dimulai, gendang perang ditabuh, Islam tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti, tidak pernah akan tunduk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada beberapa kebijakan Khalifah Al-Walid atau Walid I. Yang pertama, pada masa beliau, Islam sampai ke India. Bahkan panglima perang yang dikirim ke sana, Muhammad Qasim namanya, berhasil membunuh Raja India. India, hadirin sekalian, pada zaman itu masuk dalam wilayah Persia. Persia cukup luas pada saat itu, bukan hanya Iran sekarang, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India itu masuk, bahkan Mesir sebagian masuk wilayah kekuasaan Persia zaman dahulu. luas sekali Persia. Dan India ini pada masa Al-Walid mampu Islam masuk ke sana. Bah masa sebelumnya tidak mampu. India dengan ibu kota Islam pada saat itu Damaskus, Rusia jaraknya sekitar 3885 km. Kemudian di samping India ada namanya Nepal. Islam berhasil dibawa oleh Walid bin Abdul Malik yang ibu kotanya Kathmandu sekarang. Turki, pada saat itu sebagian Turki sudah dikuasai sebelumnya oleh khalifah. Tetapi pada masa Walid ini Turki hampir semuanya, tinggal berapa persen lagi yang belum dikuasai, mampu dikuasai oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Walid ini. Turki dengan dengan Damaskus itu jaraknya sekitar 1077 km. 1070 km itu sekitar Aceh atau Banda Aceh dengan Dumai lebih kurang. 2 hari 2 malam lah paling lama perjalanan jarak. Kemudian sampai lagi menguasai Uzbekistan yang lebih jarak daripada Turki 307 km. Kemudian ke Kabul, Afghanistan sekarang. Salah satu kota besar dulu di Kaukasus Persia ada di Kabul. Dan ini juga dikuasai pada masa Walid bin Abdul Malik. Yang terakhir adalah Spanyol, Cordova. Spanyol itu jarak hadirin lebih kurang 5330 km. Saya hitung-hitung, saya lihat di Google, 5303 km ini atau 5330 km lebih jarak Kalimantan Barat, Pontianak. Yoh berarti nyot aja sang seminggu. Pai begitulah dulu kan tidak ada pesawat. Pakai kuda, keledai atau jalan darat, jalan kaki. Jauh sekali dulu bagaimana Islam sampai ke Cordova. Tapi tidak jalan darat ke sana. Kalau kita lihat peta, Spanyol dengan ibu kota Suriah Damaskus harus pakai kapal laut. Waktu tentara Islam dari menuju ke Cordova, Spanyol itu berangkat bukan dari Suriah tapi dari Afrika Utara, dari Libya masuk Afrika Utara, Maroko, Sudan, dari sana berangkat, tidak langsung dari Suriah. Kemudian pada masa Walid ini rumah sakit mewah, panti jompo, panti asuhan dibangun dengan indah. Karena pada masa Walid ini tidak ada konflik internal, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Ini kesimpulannya bahwa dimanapun negeri yang tidak pernah terjadi perang sesama atau konflik, maka negeri tersebut pasti akan maju. Pada masa khalifah sebenarnya sibuk berperang dengan beberapa wilayah yang memang sebelumnya sudah menjadi bagian daripada pemerintah Islam. Tetapi pada masa Walid ini hanya berperang dengan negara-negara asing, negara-negara luar, tidak berperang sesama anak bangsa. Maka coba lihat hadirin, kita Aceh berperang sesama internal masa kerajaan dulu, kemudian zaman Belanda, zaman kemerdekaan, ada DITI, ada perang Cumbu, ada perang AM, ada perang dulu konflik gerakan Aceh Merdeka. Kalau kita mau lihat kemerdekaan Amerika dengan Aceh, awal Aceh merdeka. Mereka kan abad ke-16, abad ke-17, Aceh abad ke-16 sudah ada unifikasi negara besar yang menjadi negara superpower dunia. Tapi kenapa kalau kita bandingkan dengan Amerika sekarang? Jauh sekali. Belanda saja itu negara pertama yang mengakui kedaulatan Belanda dari Perancis adalah Aceh. Tak kala orang kiban Belanda yang pernah jauh Belanda. Tak kala Amerika yang sekitar 1776 kalau enggak salah merdeka. Tak kala orang Amerika dengan Aceh. Karena tanya Aceh sabi dalam perang. Kalau secara logika aja mana? Jarawunun mat budi. Jarawi mat batu bata. Pegawai bangunan, pegawai rumah. Pajali rumah yang inilah bahayanya konflik. Maka hati-hati, selalu saya ulangi, hati-hati wahai bangsa Aceh dengan provokator-provokator yang tidak ingin Aceh maju, yang ingin Aceh tidak aman. Bagaimana bisa masuk investor ke negeri kita bila Aceh tidak aman? Maka hati-hati sekali provokasi-provokasi, narasi-narasi provokasi yang sehingga membuat kita karu habi roro. Kemudian pada masa Walid ini juga, kalau di Malaysia ada istilah warga emas kalau enggak salah, yang 60 tahun ke atas nyo ser betul-betul diistimewakan. Nah, bagi tanyo. Ana. Tuna netra, warga emas, orang tua, disabilitas. Itu betul-betul dilayani, diberikan nutrisi yang cukup pada mereka, betul-betul ini dilindungi, dibina. Ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pada tahun 2013 ada satu penelitian, kebetulan saya ikut sebagai editornya, tentang dana otonomi khusus Aceh. Kalau dana otonomi khusus Aceh ini dikelola dengan amanah sampai 8 triliun kadang per tahun, 200 ribu lebih kurang mahasiswa Aceh tidak perlu bayar sampai S3. Semoga tahun ini akan disahkan juga revisi Undang-Undang 11 tahun 2026, di mana perjuangan kita orang Aceh berharap 2.5%, sekarang tinggal 1% sampai tahun 2027. Berharap pemerintah pusat mau memberikan otonomi khusus untuk Aceh 2.5% seperti Papua. Sehingga kalau ini diakomodir, lebih kurang kita per tahun sekitar 12 triliun. Dan apabila uang ini jatuh di tangan orang-orang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan hanya kesehatan gratis total, pendidikan sampai S3 juga bisa dengan uang ini. Ini 2013 saya ada teman melakukan penelitian, saya salah satunya sebagai editor di situ. Maka saya ketahui. Kemudian pada masa Walid ini, semua musafir dari seluruh dunia Islam yang datang ke Suriah, ke Damaskus, disediakan penginapan khusus bagi musafir. Dan hal ini juga pernah ada pada masa kerajaan Aceh yang dikenal dengan Balai Musafir. Ini boleh nanti lihat buku-buku sejarah Aceh. Ada satu lembaga di Aceh di mana tempat itu digunakan sebagai badai musafir. Semua orang-orang luar Aceh boleh menginap 3 hari 3 malam di situ tanpa bayar. Semua makan minumnya ditanggung. Dan lagi hukum timang jame di rumah kali orang maka lebih banyak. Tanya jauh belang gipi haru jauh belang kiban kalau ini berlaku masa kerajaan Aceh dulu. Menurut kitab punan kita ketua nan kitab ya. Gebegah JOG Balai Musafiran hana JOG daripada Masjid Raya Baitul Rahman. Mungkin sekitarnya. Tujuannya pula biar para musafir itu bisa salat jamaah di masjid ini. Masjid ini tidak jauh. Kemudian pada masa Walid bin Abdul Malik ini juga anak yatim free cost kalau bahasa sekarang semua ditanggung oleh negara. Apapun kebutuhan anak yatim semua ditanggung oleh negara. Jadi hana pun susah menyuna anak yatim. Belum pada saat itu banyak sekali anak yatim karena ayahnya tentara yang dikirim ke beberapa negara tetangga yang berperang dengan orang-orang Romawi itu banyak yang syahid. Kita bayangkan berapa ribu anak yatim semua ditanggung oleh negara. Pada masa Walid ini juga Masjid Nabawi diperluas. Awai ubun masjid ji. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik inilah Masjid Nabawi diperluas. Dan beliau selama 10 tahun itu membangun, kalau bahasa sekarang tidak membangun selama setahun dua tahun, tetapi multius ya, kalau bahasa sekarang main proyek multius. Selama 10 tahun beliau menjadi khalifah, selesailah sebelum beliau meninggal, selesailah masjid besar Damaskus sekarang. Kalau pernah ke Suriah, ada masjid di ibu kota Suriah di Damaskus, masjid besar dibangun pada masa Khalifah Walid ini. Masih sekarang masjid itu ada. Kemudian memberikan tunjangan kepada ulama dan fakir miskin. Pada masa Walid bin Walid, semua ulama digaji oleh negara. Sehingga mereka lebih fokus semua berat. Hana gak main politik, hana gak main proyek ulama Pak Masayan. Kerana semua kebutuhannya ditanggung oleh negara. Pada masa beliau juga tidak boleh ada di wilayah kekuasaan Islam pengemis. Karena pengemis di dalam Islam adalah aib besar. Nah, pengemis di Bandar Aceh aib bagi orang Islam. Aceh kaya kok masuk nak pengemis. Kita berharap di ke depan Aceh jangan ada lagi pengemis. Karena peng yang na di Aceh lebih yang sebenarnya. Oh hai idang. Hai tempat kadang mengasih tan. Kalau pernah kan. Bulan Lunduan pernah di daerah Ketapang kan. Pada Mantai. Sekarang untuk Mantai belah hunun kan. Ini tempat semacam tempat pengedipan pengemis. Tapi hai idang, hai peluang. Hai masih tan. Makanan buah mano di urau. Jadi hal-hal begono ke bancara. Tapi betah pengemisan. Hayak duk leh berjalan. Hayak tem jauh yang tutungan. Genang uji dan sebagainya. Tapi apabila ada pengemis warga Bandar Aceh yang lapor buat Lunduan. Saya selalu tanyakan di mana pengemis di Lampu Merah Pak Kampung. Di Pulan. KDP. Mio KDP Bandar Aceh saya akan datang itu. Rumahnya. Saya tidak ingin kebelan kita di Baitul Mal Bandar Aceh ada program. Pengemis itu tidak boleh ada warga Bandar Aceh. Karena mungkin warga lain yang tugas Baitul Mal Aceh. Malay itu. Dejak jame-jame jadi wak terkejut. Banyak teman-teman dari Malaysia kata yang Aceh kaya syariat Islam. Begitu turun bandara tu Lampu Merah Simpang Surabaya terkejut. Ah, Kok banyak sekali pengemis di Aceh? Kan Aceh kaya, Aceh syariat Islam. Kok ada pengemis? Kan harga dirinya harus terjaga. Terakhir, kebijakan masa Walid bin Abdul Malik ini adalah semua orang-orang yang carang beut, ahli kiraah, semuanya digaji oleh negara. Terakhir, sebelum kita tutup, ada satu kejadian luar biasa yang terjadi pada masa awal pemerintahan Walid bin Abdul Malik ini. Apa yang terjadi? Kalau bahasa sekarang, corona, wabah, taun, dikenal dengan taun fatayat. Ribuan orang meninggal karena wabah taun. Ada yang berpendapat ini sengaja diciptakan oleh tentara, oleh orang Romawi untuk membunuh umat Islam yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Lagi baru si pro kontra naik pegahnya dari pegot, naik pegahnya. Kan, lo sendiri hanya kesimpulan. Wallahu'alam isawa padanya. Taun fatayatnya lucu. Korbannya khusus perempuan yang gadis yang goh mengkawin. Aneh kan? Bayang sekali warga Kufah, Basrah, dan wasitnya antara Kufah dan Basrah jaraknya sekitar 440 km jarak Kufah dengan Basrah bak tengah-tengah nah kota Wasit namanya. Yang aneh ji anak gadis yang gaul mengkawin kiban gejala ji karena sama dengan corona ji rupa ji apa gejala ji demam tinggi yang corona akan demam tinggi sih. Olehnya muncul pembengkakan kelenjar getah bening yang kemudian melepuh dan berubah warna menjadi kehitaman. Kemudian bagian tubuh yang melepuh tersebut dipenuhi nanah dan penderita sering sekali menggigil dan mengigau. Kiban tak bayangkan lagi kenang sabu kan menggigil dan mengigau. Yang anehnya khusus perempuan gadis-gadis yang belum menikah. Mungkin tabuh aid mesra. Ya wallahu alam bisawab. Jadi penyakit-penyakit yang pandemi pes namanya, pandemi ini bukan hanya kejadian pada masa Walid ini, pada masa Nabi Muhammad juga ada kejadian tahun ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab bahkan sampai korban 30 ribu jiwa dikenal dengan wabah tahun Amwas. Kemudian pada masa sebelumnya, raja sebelumnya, khalifah sebelumnya juga ada namanya wabah Al-Jarif, korbannya 73 ribu. Jadi memang penyakit-penyakit pandemi ini sudah ada sejak dahulu yang korbannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Wallahu alam, meskipun pendapat itu adalah ada unsur kesengajaan, tapi saya tidak mau berpolemik. Kita serahkan kepada Allah, karena siapa saja yang dengan sengaja membunuh satu jiwa umat Islam, karena qatalan nasa jami'a, seolah-olah membunuh seluruhnya umat Islam, dan dosanya tidak ada ampun kecuali diampun oleh ahli warisnya. Maka besar sekali dosa membunuh nyawa orang tak bersalah, terutama nyawa orang Islam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita dimanapun, sehingga bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang hebat, yang prestisius pada masa khalifah Islam sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz programa 2 RRI Banda Aceh, teman produa di pagi hari ini kebersamaan kamu masih bareng saya Rahman Akbar dan teman produa. Selamat pagi ya, kami ucapkan untuk kita semua warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan juga semangat dan bisa kembali mengawali aktivitas kita dengan suasana semangat yang luar biasa. Dan juga untuk kamu mungkin yang masih berada di perjalanan ya teman Pro 2, yang sudah memulai aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menyemangati suasana pagi kita ya. Dan yang pastinya untuk kamu yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan masih kami temani ya suasana Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh pukul 7 waktu Indonesia Barat 52. Kembali kami menemani suasana pagi kamu ya dengan kembali menghadirkan info-info aktual untuk menyemangati suasana aktivitas kita di pagi ini. Dan untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat ya teman Pro 2. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kita akan coba hadirkan info kali ini. Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia terus berupaya menangani kasus penyanderaan 4 ABK warga negara Indonesia di perairan Somalia secara intensif. Kemenlu memastikan seluruh kru warga negara Indonesia yang berada dalam kondisi sehat, kebutuhan logistik terpenuhi, dan gaji mereka tetap terbayarkan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah setempat, pihak manajemen kapal, dan berbagai pihak terkait di Somalia. Dan selain itu, pemerintah juga aktif berkomunikasi dengan keluarga korban untuk memberikan informasi perkembangan mengenai penanganan kasus. Kasus ini bermula saat kapal tanker Head MT Harnor 25 dibajak perompak di perairan Somalia pada April 2026. 4 warga negara yang menjadi korban merupakan bagian dari total 17 kru kapal berbendera Uni Emirat Arab tersebut. Pemerintah berharap proses negosiasi yang sedang berlangsung dapat segera membuahkan hasil positif. Keselamatan para warga negara Indonesia akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan pemerintah. Juru bicara Kemenlu, Nabil, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kasus tersebut melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, Kemenlu bersama perwakilan RI di luar negeri terus berkoordinasi dengan otoritas terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, guna menindaklanjuti kasus pembajakan tersebut.